Sudah Mbak Karsa hadirkan untuk kesempatan pagi kali ini ya. Masih ngantri ada tabula bale terus sewu kuto ya. Sudah tak program untuk kesempatan pagi kali ini, kita tunggu kembali yang mau ikutan merapat di teleponnya Dangdut. Kopi Dangdut juga ditunggu ya, nanti satu persatu pokoknya kan nanti kita hadirkan begitu ya. Kembali kita tunggu yang mau ikutan merapat di teleponnya di 08 11 30 20 906 ya, atau bisa di telepon rumah di 0351 896 137 juga boleh ya. Untuk nanti Mbak Karso juga akan membahas mengenai tidur ya, glimpang yang glimpang neng joganan ya, jarine wong Jawa marai ndak masuk angin ya toh, marai neng awak loro kabeh ya toh, menurutin jenengan gimana ya. Dan tentunya untuk kesempatan pagi kali ini sahabat terasi, kita update dulu informasi kejadian di Sidoarjo, yaitu keracunan para pelajar sahabat terasi. Kurang lebih 200-an anak ini menjadi korban keracunan makan bergizi gratis yang ada di seputaran Sidoarjo ya. Nah ini informasi awal sahabat terasi. Tentunya keracunan ini kemarin saya mendapatkan informasi ya, ini diduga sahabat terasi ini akibat dari sayur, olahan sayur dalam menu MBG yang diduga memicu keracunan ratusan santri di Sidoarjo sahabat terasi ya. Olahan sayur ini dalam menu makan bergizi gratis ini terdiri kacang panjang, ada yang menyebut buncis juga ya, yang disantap santri pondok pesantren Manbaul Hikam. Ini diduga menjadi salah satu makanan yang berkaitan dengan munculnya gejala keracunan ya. Dugaan itu muncul kesaksian sejumlah santri yang mengkonsumsi menu MBG pada Selasa kemarin. Salah satunya ini salah satu berinisial SY, ini santri madrasah di MA Pondok Pesantren Manbaul Hikam, ini mengatakan ia mengaku juga menyantap satu suap makanan MBG pada Selasa siang. Ia membeberkan menu hari itu terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tahu Bali dan olahan sayur begitu ya. Semoga saja kasusnya tidak bertambah lagi, tapi informasi yang kita dapatkan ini tidak ada korban jiwa dalam insiden yaitu keracunan massal di Sidoarjo.

0: Literasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: informatif. Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_srirezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: hujan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendua.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Kok sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: wis tak liwati. DJ Musik.
1: Oke, saya Peter Resi Media, sampun nggih kalau wau pamundutan tembangipun sewu kudo wis tak liwati. Pak Agus rung sarapan.
2: Halo Mbak Karso.
1: Ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adem, Mbak.
1: Adem. Dia dede ning ngarepan kono lumah lameh ngono ngalor ngidul.
2: Mbak. Dede ning ngarep lawang karo makani pitik. Lah kok diredeki pitik to, Mbak?
1: Wong aku edeke oleh pitik tanggaku siji terus tak soto.
2: Ayo wong dipakani lho kok malah ngelokne to, Mbah.
1: Piye ngelokne piye?
2: Kok pekok
1: ngono iki. Nah iya, ngono kok ya pekok ngono sing makani.
2: Wong dipakani lho kok malah ngelokne makani dari pekok. Kok.
1: Nah iya. Ngono iki ya sing makane iki ya cek diterusne, wis dilokne.
2: Dan iki
3: wis tak cekel, Mbah. Tak cekel, tak beleh sing mekok-mekokne.
1: Heeh, ya belehen wong kok mekok-mekokne diwae pakan.
2: Ya wong dipakani jagung awake anu kok sing ngelokne pekok-pekok ya kok.
1: Apa meneh sing lanang ngono kae munine ngene kae ngelokne ngene. Agus kuru ngono.
2: Agus kuru.
3: Kurang mangan.
2: Mangan iki tak kuru kan daging.
1: Lah iya, Agus kuru.
2: Terus nek endang kuru kan daging ngono. Tenang ta, Mbah?
1: Iya ta.
2: Tak kuru kan daging. Mbah.
1: Iya.
2: Pripun dek wingi sing teng rasi lancar mboten acarane?
1: Alhamdulillah.
2: Ane pengen nginguk Mbah tapi wis ora sempet, Mbah.
1: Oh, alah yo ngono kuwi lho. Asline iki.
2: Nggih, penting dongane, Mbah. Wong pek isone emang dongane to, Mbah.
1: Iya.
2: Mugi-mugi lancar sedanten iki mawon. Paling sehat sedanten, mantan Mbah.
1: Nggih.
2: Rasine tetep jaya di udara. Pendengar semakin banyak gitu, Mbak.
1: Nggih.
2: Mbak. Pronyon September ceria mawon, Mbak.
1: September ceria.
2: Kina Panwinata. Ya setuju lah, koyo seneng kan.
3: Seneng.
2: Oh, seneng.
1: Ala walawung ku kedel kas yo. Agus mangkat kalau.
2: Ora mangkat ke dapur ora ngebul to, Mbak.
1: Ya.
2: Dingone apa bojone?
1: Lah iya.
2: Nek kuru piye jedan?
1: Anu dingone katul apa piye?
2: Oh, katul enak lho, Mbak.
1: Eh?
2: Katul ki enak lho, Mbak.
1: Katul enak,
2: Sing katul sing nomor 1 ki dibotok lho bungkus e enak lho, Mbak. Panekan nenen tambah niku warung makan niku lho, Mbak.
1: Nek.
2: Totok katul.
1: Nek,
2: Enake pol, Mbak niku to, jan.
1: Mbah. Eh.
2: Salam ya kedoyo kemawon nggih.
1: Nggih.
2: Peteng kula aturi sunggal-sunggal nggih gak kedangon. Salam sehat semangat.
1: Nggih.
2: Nggih, kagem bae nggih tetep ceria nggih, Mbah, di bulan iki September.
1: Bulan September. Oh ya.
2: Paling rezeki sing kuwatah barokah melimpah nek turah kagem tindak Mekah.
1: Amin Allahumma. Amin.
2: Mbah, matur suwun dalipun.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Menika rawuhipun wonten Bu Endang. Nggih, halo. Oh, ora kenek. Calon cinta nokne dimatikan dulu teleponnya baru telepon lagi ya untuk pagi ini. Jangan kau rayu lagi. Sudah. Lah kok ilang nek iki piye to? Oh, bareng-bareng enggak bisa ya. Jadi yang di WA dimatikan dulu, ini juga ada kiriman video dari Bu Sri Uning ya. Ini informasi di seputaran KP Rasabri, ini terpantau cukup ramai sekali untuk kendaraannya. Bu, kameramu burem. Lapono ge. Ya, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak.
1: Ya.
4: Iyo lah waras-waras sing kok. Bukan aja mudun-mudun, jadi kita ngomong mudun rayu.
1: Saya seneng kok tau wong repu-repu kok kon ngatur ae.
5: Lalali lilala helikopter turun ke patung rambut di patung.
1: Wong ngrasakno wong kok ya jan kok. Wong rusuhe.
4: Utumu arep njaluk lagu kuwi mau.
1: Apa? Helikopter ya.
4: Dune mau
1: sampean
4: isuk kan
1: wis
4: nang kene to. Dadi
1: cuacane
4: kabeh terong kan
1: wis
4: ngerti.
1: Iya, heeh. Ki di helikoptere. Ki tak goleane. Heeh. Ki tak goleane helikoptere. Ku lara temu ku nesu ku gulung-guntung ning ngarepan. Engke aku nemu deloken bar iki ning isor wit talok eneng kopiah.
4: Dene sapa?
1: Deloken kok bar iki bar telepon deloken ndang gage.
4: Kuwi dhek ngono enek pas aku ngerti karo mama pus-pus apa kuwi jegal pring kuning dhek wingi lho enek kopiah tanahane
1: dinten yo ya aku ki ora nganu ngerti ambu-ambune ngerti yo an
4: Mbak kanto salam saking Bu Ari Ngawi.
1: Iya matur suwun
4: enek kopiah wingi ki mbok sing jajan ring ngene paling diselehne iblok mbak.
1: Oh iya ketoke
4: ya kemu nama punya warung paling dicupot nih.
1: Ya, mergo kobong lah mlebu kopiahan.
5: Jadi kopiah aku sih jam tak
1: tahu. Wes bu, aku lah kue singen opo tak patah ini kameraku.
4: Aku ini yang ngerti kok Mbak Bun, itu punya siapa? Lo kan harus neng dek ini lo kan
1: kemana? Iya iya.
4: Akhirnya rasi donat tawang mangu mbak, lewat kembangnya wes leh wokeh kok kongkonku.
1: Oh ya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah aku jadi ngarep nyuwon, kok ya nyuwon mau?
1: Gak, aku ra hobi kembang kok.
4: Alhamdulillah ya.
1: Aku ra kaya Puspa jaluan kok.
4: Aja ngomong, aku wonge nek nesu.
1: Ben nesu, aku tenang ngono kuwi wonge tok leh kok. Tok leh kok aku lah aku.
4: Mbak, aku lagune nyuwone kuwi mawe.
1: Iya.
4: Utumu kuwi mawe.
1: Helikopter ya, heeh.
4: Untung wong arep nyrondeng iku ora iso di srondeng engko.
1: Iya, iya, oke.
4: Mbak Karso ingkang nembe ngayahi jejiban, mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten alangan apa menapa.
1: Amin ya.
4: Bu Ayu blodok mbak.
1: Iya oke makasih.
4: Bu Ayu sugeng sehat. Salamnya Bu Ari ngawonten Ngawi, Bu Ari Madiun, Bunda Maya, Bu Yani.
1: Oke.
4: Terus jenengku Mas Ugi, Mas Rizka. Pengenjing, mungkin pinaringan laris.
1: Iya.
4: Oh, Pak Jono, ini Mbah Bari ki macet nih.
1: Iya macet, iya.
4: Mbah Padono Suara, Agam Desa. Pokoknya kita radionya pas kena Mbah Samba.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, ini banyak munggah kula anak. Ini kagum seduh, ayo kemauan ya Mbah ya.
1: Iya, iya. Iya, iya, wis rah, rah, rah, ayo, kita udah medun, wis medun.
4: Ini kagum seduh, ayo kemauan ya, tak terkecuali.
1: Iya, iya, iya, wis, Mbah, assalamualaikum, iya, wis, tak patah ini, wong wingku, misteri tekan didi ya. Yeah, monggo kita kopi dangdut dulu.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi. Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Rasi Media, rasi dan informasi.
7: First News.
8: Sahabat Rasi Media, Emil Elistianto Dardak, ya, Wakil Gubernur Jawa Timur, menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden santri keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo. Hal itu disampaikan Wagub Jatim saat meninjau para santri yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo pada Rabu dini hari tadi. Demikian Flash News untuk pagi ini.
9: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
7: Wis wayahe kilau kenangan.
8: Sahabat Rasi Media, kilau kenangannya tembang dari Vina Panduwinata dengan September Ceria.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
2: Rasim Media.

0: Multimedia Inspiratif dan Informatif.
1: Oke, sahabat terasi inspiratif dan informatif ya. Sahabat terasi, pagi ini masih ditemenin sama Mbak Karso ya. Karena nanti Mbak Karso juga akan membahas mengenai yang namanya kalau panjenengan tidur ya toh, gelimpang ya jari ini wong Jawa. Ki lesehan di lantai itu bikin rematik, itu benar atau mitos atau fakta sahabat terasi ya. Kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi nanti di jam 8 karena nanti kita juga akan ada tamu dari adik-adik UNESA Magetan sahabat terasi. Nah, sambil kita menunggu sahabat terasi yang mau ikutan merapat ya, lesehan atau duduk atau tidur di lantai dingin ini menyebabkan rematik adalah sebuah mitos ya. Jadi diingat-ingat ya, mitos jare wong Jawa, wengko rematik mekumat wengko lak turu ning glimpangan ning jogan ya toh. Nah, kalau menurut panjenengan gimana ya? Nanti kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Ini info terkini. Sahabat Terasi Media, kebakaran hutan dan lahan lereng Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ikut berdampak terhadap ekosistem satwa liar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bahkan telah menemukan sejumlah hewan habitat hutan mati karena terdampak kebakaran. Kabak TU BBTNBTS ya, Bambang Suryano mengatakan pihaknya telah menemukan dua jenis hewan berbeda yang telah mati di lokasi kebakaran. Demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, sahabat terasi. Kembali lagi bersama Mbak Karso ya. Pagi ini kita akan membicarakan tentang yang namanya lesehan atau tidur di lantai. Itu bikin rematik, itu mitos atau fakta?

0: Oke, sahabat terasi media Ropang ya, ini spesial untuk Mas Dimas TJ ya kan. Dimas TJ. TJ ki apa, Mbah? Aku ora ro wis sing roh angga we. Ya, selamat pagi. Salamnya untuk dari Mas Bima Tinje. Tinje apa Tinje? Tinje ki apa to? Anu ngono kayak kotoran. Tinje ya, di Bima, Mas Bima ngono lho sing penak ya to. Dari Magetan Asoy. Apa gintek batuku? Ya, halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Hei, halo.
1: Iki memang jarene bos apa mau? Kok kendel sih ngelokno Mas Agus? Kok peko ngelokno sih? Aku gak yo kepikir sampe ngopo.
0: Iki Mbak. sing ngrungokne iki yo peko yo, An.
1: Suar toh Mbak, aku mau ijane kan agak nggak telepon ya. Terus sih keduluan ini siapa Bunda Narti ya. Mari gitu kok ingin, iku siapa sih kok berani men yo ngomongi Mas Agus? Kok pekok ngono?
0: Oh, Puspa yoin, kok pekok ngono?
1: Ya Allah Mbak, suwer kendel lo Bunda tadi ki, Bunda Sam ya Mbak ya. Apa
0: kok
1: Endang?
0: Kok Endang kok Sam ki Sam sopo?
1: Enggak, pokoknya sebelumnya Bunda Narti ki lo, Mbak.
0: Iya.
1: Mbak, duduk lesehan ni, kui ki mitos saya Mbak. Bukan karena duduknya di atas lantai yang bikin dingin, ya bikin dingin itu karena sudah ada riwayatnya dia itu sudah sakit gitu loh. Tapi kalau orang sehat kenapa jadi kayak gitu? Karena apa? Simpuh itu loh Mbak. Simpuh itu kan terlalu lama. Jadi peredaran darahnya itu kan enggak stabil, terusnya kayak kaku gitu loh Mbak. Jadi sing diarani rematik padahal enggak, bukan karena lantainya Mbak.
0: Oh ya.
1: Lah nek ben amane you know, ben amane ditelemei karpet apa-apa terus nek silo ya dok suwi-suwi kaya Mbak Harso kae silo.
0: Anu dek iki oleh pesenan jane anu
1: apa Mbak?
0: Perina putuku to ngene. Ya, anu, Mbah, jadi ini kue gaya soto, anu Mbah Puspa rek nih Magetan, ngono. Rasa di kayak ini soto, kue marai mampir aku yang ngono.
1: Yo, aku yo pengen soto jane. Aku nagih janjimu rawon, Mbah.
0: Iso aku nagih. Yo, sesu aku rencana sesu arek nyolong pisah ini tangguku.
1: Masak sapi engko kakean, Mbak.
0: Ora.
1: Kakeanku ditekno Bunda Narti. Ya Allah,
0: Mbak. Watuke.
1: Oh, putri wingi. Kayak Mbak wae. Jarene kesedhek sate jarene, Mbak. Mbak. Ya Allah Mbah, aku wingi itu lo dapat bunga teko nggone Bunda Narti. Siapa mau sing ngelokno aku jalukan mau?
0: Kono tanan jalukan wong ngisin-ngisine kan. Ngene iki sing ngisin ki aku ora kok kowe.
1: Yo, tapi aja
0: bae. Jan isin aku. Ya Allah, gara-gara Mbah Karso anu Puspa tukang jaluki kembang nggone wong-wong, ngono kuwi rajin ngisin-ngisine.
1: Iya, pantesan wingi Mas Angga statuse ngono lho Mbah. Bener Mbah, oh ternyata aku disindir ya.
0: Wah, alah jan kek piye to konsepe.
1: Mbah, bener, aku wingi kan sebenarnya kan minta satu ya Mbah ya, Algunema. Terus sama anak lanang Mbah, Mas Angga Mbah.
0: Cie, anak lanang saiki cie. Putri, kiu.
1: Gak ngono Mbak, cie musik dung tak dung tak dung ngono Mbak,
0: cie.
1: Iya bener, aku suka banget Mbak. Mas Angga itu orangnya welcome.
0: Ya. Tet, waktunya habis Mbak, dapat tenono yo ki.
1: gak sotoy ngono lho Mbah. Nyenengi no gak nyebelin ngono lho Mbah. Bener aku digolek-golekno Mbah.
0: Iya, anu dipateni Ki, iya.
1: Mas Sugi iki nyapa to sakjane iki yo?
0: Heeh, dipateni Mas Ki, iya.
1: Aja, sik sediluk. Sediluk. Mbah,
0: sak detik.
1: Aku amari donor darah kok rasane ngene yo Mbah yo.
0: Ngene piye?
1: Rasane kangen tenan.
0: Alah wis ora tak terusne tak pateni. Lho kok rasane kangen, maksudnya kangen sapa? Nggih. Mbah Karsoe kuwejem lho. Lha nyapa Mbah? Urung bar dipateni yo. Lho masa bar anu dono kok rasane kangen mari tuman ku padoan. Ola oleh ngono kuwi gak boleh. Ya Ki ya, bener Ki. Pateni ya Ki, telepone Ki.
2: Halo.
0: Aku sing ngakon kowe lho Ki.
2: Selamat pagi Mbah Karso.
0: Iya, selamat pagi.
2: Lih, wow napa Mbah sing dibahas anu Mbah?
0: Turun ning lantai.
2: Lantai
0: iki Mbah. Iya,
2: Niku anu Mbah, obat rematik niku gampang saumpama silo suwi nopo tempoh wau kamu terus keringgingen niku niku angger gelem senam kaki yo 5 menitan pokoknya rutin Mbak
0: iya
2: niku mboten anu Mbak, mboten keringgingen kesemutan lah
0: isa. Kesemutan
2: balik kelompok anu Mbak cak nih tenan Mbak niku.
0: Oh
2: jadi baca sholat ni kau tawe empo, bokong itu ngantek nemplek teng, nopo labin niku, niku silo ngantek suwi mboten keringin Mbah. Ada tak kau ini yasinan silo diluk ngono wes bingung ya Mbah.
0: Lajo ngono kui.
2: Tak niki mboten tak niki ngantek silo nih orang logik begi silo kayak dek mang betah men.
0: Lah, kau tanah belajar nyindian no.
2: Kulino neng panggung renek gone terus tempoh ngene Mbah.
0: Iya, aku ya ngono kuwi ya, Ki.
2: Kopi, Mbah.
0: Iya, anu diseruput.
2: Nggih.
0: Kek rungokno iki Puspa, wonge omong.
1: Turun ta, turun Mas Ugi, turun ta.
0: Anu, dia jawabnya protes gini. Enak kayak anggap aja pite petok karena ngendok nengka lagi.
2: Yes, dianggap era kerungun.
0: Yo kayak pite karena ngendok nengka lagi. Gula enggon nengka lah.
2: Orang loh Mbah King, yo dengaren kayak cocok nih gitu.
0: Lah yo, to mungi kok.
2: Dah pas tak cocok nih langsung kena Mbah. Tadi kena pas bakar sarbar jam 10 nang seprapat topi.
0: Biasanya yang ngono kuwi, anu. Celupen wedang Ki.
2: Ora iso ngrungokne Mbah Karso ijane ora iso guyon iki.
0: Lah iya celupen wedang.
2: Nggih Mbah. Iki Mbah angsal salam kangge anu saban geng Bunda Mayang niki. Terus salame kagem Bu Ari, kagem Tante Puspa.
0: Iya.
2: Ini dirasa anu Mbah. Napa niku? Ya mbongkok iki kembange Bunda Narti.
0: Ah ngisin-ngisine aku kok Ki.
2: Ora lho Mbah. Lah nek ngerti bonsaiku menik-menik.
0: Aja omong Ki, aja omong Ki. Aku nek sing ngisin Ki.
2: Lah nggih ngerti bun saya ku nang lor omah piye no wis masuki sip iki karek golekne pote
0: wis aja omong Ki aku sing ngisin wi mergo sarohe mripat ngono sak krungune langsung diparani digowo
2: nek nah, langsung dijedingi
0: sesukna diincer deloken
2: deloken engko sedilungkas anu masuki Sherlock
0: rasa
2: anu Mbah ngene. Jaringane wangel bu.
0: Gunung. Kowe iki rasa umpama Sherlock aja mbok tampa iki mergone wong iki lak mara ning dayu ora nggawa apa-apa, kotong blong, nak mulih ngebeki.
2: Nggih, ngoten mawon salam kagem sedaya Mbah.
0: Iya.
2: Ya anu Mbah, mungkin nyuwun lagu ungkapan hati sinten bah niko sing Jeremiah san apa sinten
0: sing dita ungkapan
2: kowe vokalis sing cowok mbah
0: enake ungkapan hati ki Tasya Rosmala
2: nggih ampun mboten napa-napa
0: ketok ya iki duet iki ketoke
2: nggih nggih sing niku mawon
0: ya ya oke oke heeh
2: sun mbah nggih
0: oke siap
2: assalamualaikum mbah Karso
0: nggih terima kasih ada Mas Sugi yang sudah merapat.

0: Betrasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendrem mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: informatif. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Oke, Sobat Terasi Media, memang kalau bicara tentang tidur atau lesehan di lantai yang menyebabkan rematik itu adalah mitos ya. Menurut penjelasan dokter spesial ortopedi, rematik bukanlah penyakit yang disebabkan oleh suhu dingin atau paparan lantai, melainkan kondisi peradangan sendi yang umumnya dipicu oleh faktor yaitu antominum. Ini yang menyebutkan bahwasannya proses penuaan, yaitu jadi lah awakmu wis tuwa itu yo gampang rematik yo, jo kaget terus tulangnya rawan kui yo iso, terus penumpukan asam urat yo iso, yaitu ojo nyalah nih turunin yang lantai ngono.
1: Banji, assalamualaikum Mbak Kasar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payek kemang neng dia.
1: Ya Allah. Allah, aku muni ngurut sakmene payek. Kuwi tambah aku.
0: Lah aku keke nggawa payek. Lawuhku mang soto dome pitahe tanggaku tak giandring terus tak beleh. Jelasno pas tak beleh.
1: Jenengan, Mbah.
0: Dome dobel iki engke oleh tak beleke dipana ning jero neng doke. Piyuh.
1: Alhamdulillah berarti barakallah Mbah.
0: Oleh
1: kene bae sing saleh Mbah.
0: Iya rezeki anak saleh.
1: Bae sing saleh.
0: Heeh.
1: Arek jenenge Dik. Mbah cuma Mbah niku guys kebiasaan tidur di lantai.
0: Kowe arek nerone pitik pekok-pekok ngono keto.
1: Iki lak gode beda karo Pak Agus ta Mbah.
0: Makan lah jago kluruk Agus kuru, Agus kuru.
1: Kurukan
0: daging
1: apa anu, Mbah?
0: Kenapa? Lu kok ya eneng ya rumah saku esu-esu podoan.
1: Mbah, aku membahas niku nggih kebiasaan tidur di lantai. Itu ada baiknya ada buruknya, Mbah. Lek baiknya kan ngeten, Mbah, iso memperlancar peredaran darah. Terus memperbaiki postur tubuh, Mbah, maksudnya. Lek awake dhewe turu lah. Tapi harus pakai alas Mbah. Ora ketang kuwi apa ya? Pelek ngono kae Mbah. Dengae lemek lah ibarate.
0: Iya.
1: Aja lawaran, nek lawaran iki kadang-kadang lek wong sing ora tahan ki engko duwe lara apa kaya alergi ngono ki iso kambuh Mbah. Ngono tes kedinginan juga gitu Mbah. Ngono lho Mbah. Lek aku sak ngerti kula ya Mbah ya. Tapi selanjutnya mungkin ya Mbah kasus luwih pakare luwih tahu Mbah.
0: Oh, masamu kira dukun ngono.
1: Ora dukun, Mbah. Kan ning rasi iki semuanya infone ada, Mbah. Kan nggih menambah wawasan, kepinteran wong pendengar-pendengar kabeh to, Mbah.
0: Ya.
1: Mbah, salam nggih kagem banten mawon, dados aku sebutne matur suwun Mas Sugi.
0: Iya.
1: Mas Sugi niku wae lek tau apa jarene bonsene.
0: Oh,
1: berarti Mas Sugi sambinane bonsai ku ya Mbah?
0: Ya sambinane oke. Sol sepatu, sol sandal. Ya perabotan.
1: Lek perabotan kan terus ibaratnya patene teng ndhuwur to Mbah.
0: Oh iya.
1: Lah kok saiki buka apa jenenge bonsai barang kok woke sambinane iki mbok koncane dibagi.
0: Oh ngono. Ya jalo ta?
1: Kok aku gak jalo aku mau Mbah, aku gak anu. Aku ora delak kok Mbah.
0: Oh, ya.
1: Aku ora delak aku Mbah, pokoke lek ketok api lek oleh di suwon lek rawe itu Mbah ora popo.
0: Ngono. Ya.
1: Ora delak aku Mbah. Mbah engko lagune sak diputer apa Mbah?
0: Sing arep diputer. Anu ungkapan hati. Terus anu RT5, RW7.
1: Tambahan
0: itu
1: pacar 5 langkah apa-apa
0: ya? Kok? Iya RT 5 RW 3.
1: Oh, judulnya itu nih salahan Mbak, tak kira pacarku dekat 5 langkah Mbak, makanya aku nyumun sebutannya lagu lah ya.
0: Enggak sejalo i.
1: Mbak, masa ya gak boleh tambah karu kutu nih.
0: Iya.
1: Baiklah. Pulang makanya nyumun sebutannya biasa Mbak.
0: Biasa.
1: Ini lo maksud sih. Aku makan
0: kembali. Iya. Sarasa nyanyi rapatut nyanyi.
1: Ya karena rapatut jadi penyanyi Mbak.
0: Lah iya.
1: Artis kehilangan panggung.
0: Mbak,
1: salam sehat selalu nggih Mbak. Kudu sedulur kabeh tanpa terkecuali A sampai Z, Mbak. Mawon nggih Mbak Karso.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Karso.
0: Yeah, terima kasih. Ada Bu Ari yang ada di seputaran Ngawi yang sudah merapat ya. Pagi ini sudah memberikan komentatornya ya, komentarnya terkait yang namanya rematik ya. Karena tidur di lantai itu benar atau fakta ya. Kalau mau bicara soal itu kembali sahabat Rasi Media ya, pastinya ada beberapa yang perlu diketahui mengapa badan itu terasa sakit dan pegal ketika tidur di lantai ya. Yang pertama yaitu otot tegang ya, suhu lantai yang dingin itu dan keras membuat otot itu berkontraksi terus ya. Jadi kalau bisa dikasih tikar ya, kalau Mas apa mau Bayu ya, jadi ini lara kelemahan kloso ning awak loro kabeh. Terus pemicu bukan penyebab ya, walau tidak menyebabkan rematik ya kan, paparan dingin bagi orang yang sudah memiliki riwayat rematik dapat membuat cairan sendi lebih kental dan memicu rasa kaku atau nyeri yang berlebihan. Jadi ini bukan penyebabnya itu tidur di lantai, tapi jenengan sudah punya yang namanya rematik sahabat Rasi. Nanti kita akan hadirkan yaitu tip mencegah pegal saat lesehan atau tidur di atas lantai.

0: it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rahasia Media,
2: Rahasia dan Informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Fresh News.
9: Sahabat Terasi Media, Agna 86 tahun warga desa Cangkring, Kecamatan Prajakan, Kabupaten Bondowoso ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang saat mencari pelepah pohon kelapa untuk bahan untuk sapu lidi. Agna dilaporkan hilang sejak Senin, saat itu ia diketahui pergi mencari kelaras atau pelepah daun kelapa yang telah mengering. Korban ditemukan di sungai Sahabat Terasi, di mana korban sudah kondisinya meninggal dunia.
10: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Literasi Media, Ketua DPRD Magetan Rin, ya, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Rin Nur Asia berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rin mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rin menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
4: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatannya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
3: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Rin menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Rin juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Rin menegaskan pembahasan belum final. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Rin menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
4: Kuah perubahan ini kan belum finalisasi. Masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka saja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani untuk tanda tangan dokter kesepakatan.
3: Menurut Rin, poker tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
4: Kebetulan sejak Burin menjabat belum pernah ngerasain poker, Mas. Belum gitu. Ada. Jadi lebih detailnya karena Burin belum merasakan, nanti kita awasi bersama. Mohon kerjasamanya.
3: Rin berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan kita kembali.
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Literasi, Ketua DPRD Magetan Rin, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

Oke, okay, saya Federasi Media ya. Pagi ini masih bareng Mbak Karso ya, alhamdulillah. Tamu nih Mbak Karso ya wis tahu teko cah. Jadi Mbak yo harus pamit yo. Nah, ketemu lagi besok ketemu ora ya? Dina apa ya sesuk? Oh, dina Kamis ya. Oke, okay. Besok ketemu lagi sama Mbak Karso dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Nah, raruh omahe Mbak Karso nang ndi, Mbah? Omahe Mbak Karso ya RT 5 RW 5 ngono lho, nggih. Matur suwun semuanya, lagune sampun kula aturaken sedaya nggih. Lan mboten sate pundi-pundi Mbak Karso mengke bibar menika mangke insyaallah jing Sabtu nggih to, jing Sabtu depan niku Mbak Karso pun mulai siaran malih wonten angkringan. Nggih, Mbak Karso pun gadah menika pasangane sing menemani Mbak Karso di angkringane Mbak Karso. Monggo kula nyuwun pamit.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ebetresi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Resi Media Inspiratif dan Informatif.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasim Media.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

Kerto ngajeng Polsek Kerto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih.

0: bawain buat kalian. Soklin Puangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Rasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
4: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Ketua DPRD Magetan Rien, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Rien Nur Asia berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rien mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rien menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
6: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan ya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
5: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Rien menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Rien juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Rien menegaskan pembahasan belum final. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Rien menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
6: Kuah perubahan ini kan belum finalisasi. Masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka saja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani tanda tangan nota kesepakatan.
5: Menurut Rien, poker tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
6: Kebetulan sejak Burin menjabat belum pernah ngerasain poker, Mas. Gitu. Belum ada. Jadi lebih detailnya karena Burin belum merasakan, nanti kita awasi bersama. Mohon kerjasamanya.
5: Rien berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, anomali cuaca semakin ekstrim, pertanian Lamongan mendesak butuh ahli mitigasi iklim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, dunia pertanian kita kini dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks. Perubahan pola musim, kemarau panjang, hingga curah hujan yang tidak menentu akibat anomali cuaca ekstrim mulai mengancam stabilitas produksi pangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan, Bapak Bahrudin Zuri, beliau menegaskan bahwa sektor pertanian saat ini mendesak membutuhkan tenaga ahli mitigasi iklim. Artinya, keahlian petani tidak lagi cukup hanya berfokus pada teknik budidaya atau pemberantasan hama, melainkan juga kemampuan membaca risiko iklim serta menyusun strategi adaptasi agar terhindar dari ancaman gagal panen. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat Lamongan merupakan salah satu daerah lumbung pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas panen padi di Lamongan pada tahun 2025 lalu bahkan tercatat mencapai sekitar 1.503,38 hektar dengan produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 900.000 ton. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, perubahan APBD Ngawi 2026 disahkan. Pemkab defisit 130 miliar. Selengkapnya Kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kabupaten harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan setelah perubahan APBD tahun 2026 resmi disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Pengesahan dilakukan melalui tanda tanganan bersama antara pemimpin DPRD Ngawi dan Bupati Ngawi. Pengesahan tersebut berlangsung di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas. Pemkab Ngawi mencatat kebutuhan anggaran perubahan APBD mencapai sekitar Rp150 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran yang tersedia baru sekitar Rp20 miliar. Kondisi itu menyisakan defisit kurang lebih Rp130 miliar. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan keterbatasan tersebut berimbas pada sejumlah kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Pemerintah bersama DPRD kemudian melakukan penyesuaian termasuk mengalihkan sebagian pokok-pokok pikiran DPRD untuk membantu kebutuhan anggaran yang mendesak. Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah turut di penurunan pendapatan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan anggaran untuk membiayai seluruh rencana secara bersamaan. Meski demikian, Pemkab Ngawi memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat program yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat terhenti. Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian ramah lingkungan serta berkelanjutan tetap diarahkan sebagai prioritas dalam sisa tahun anggaran. Di sisi legislatif, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan pengesahan perubahan APBD menjadi momentum untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Yuwono mengakui defisit sekitar Rp130 miliar tidak terlepas dari kondisi pendapatan daerah yang menurun serta pengurangan dana transfer pemerintah yang nilainya sekitar Rp79 miliar. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, DPRD mendorong Pemkab Ngawi tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tidak menjadi korban pengetatan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan agar lebih cermat menghitung kemampuan fiskal sebelum menjalankan program. Hal ini diperlukan agar persoalan pendanaan tidak kembali muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kabupaten Ngawi telah merelakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program prioritas melalui perubahan APBD 2026. Kini setelah perda perubahan APBD 2026 disahkan, tantangan utama berada pada pelaksanaannya. Pemkab Ngawi dituntut mampu mengatur ruang fiskal yang sempit secara tepat sasaran agar pelayanan publik, kebutuhan dasar masyarakat, dan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan di kemudian hari. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat teror love scamming, polisi gadungan asal Lampung ditangkap usai peras wanita Jombang menggunakan rekaman video asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Jombang menangkap seorang polisi gadungan berinisial MIN 23 tahun yang nekat memeras wanita berinisial HZ warga Kecamatan Wajawarno Kabupaten Jombang. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agung Saputra menyampaikan bahwa pelaku awalnya menyamar sebagai anggota Reserse Polsek Lowokwaru Malang di aplikasi pencarian jodoh untuk menjalin hubungan asmara daring selama 2 pekan. Setelah meraih kepercayaan korban, pelaku membujuk HZ melakukan video call tanpa busana. Merekam aksi tersebut secara diam-diam, lalu berpura-pura menjadi atasan kepolisian untuk mengancam menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang sebesar Rp2 juta.
10: Tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, berdinas di Polsek Lowokwaru, Polres Malang, kemudian selama kurang lebih berkomunikasi intens selama 2 minggu, dan antara korban dan tersangka ini menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan bujuk rayu tersangka kepada korban melalui video call, dan tersangka meminta kepada korban untuk membuka baju. Pada saat itu juga tersangka merekam video saat korban membuka baju.
9: Tim unit Tipida Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan korban langsung melakukan penelusuran hingga berhasil memburu dan menangkap tersangka di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lampung Tengah. Dari tangan pelaku asal Metro Timur tersebut, polisi menyita barang bukti berupa atribut kepolisian seperti baju putih, pin, dasi, kalung, ID card reserse, serta telepon seluler yang digunakan untuk memperdaya korban. Atas perbuatan pemerasan berbasis love scamming ini, MIN dijerat pasal berlapis UU ITE, dan kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggohati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Transmedia, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Transmedia selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan juga dilancarkan urusannya, amin. Oke, sahabat Transmedia, hari ini Tias akan membahas tentang hari ini Tias akan membahas tentang usulan dari DPR RI yang mana akan diadakannya kartu ATM untuk makanan bergizi gratis ini, yang mana nantinya per hari akan ada dana masuk sebesar Rp15.000 per anak. Nah, ini nanti gimana kira-kira akan memudahkan atau malah menyulitkan untuk para orang tua. Tias akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda.

0: mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
1: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: Literasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatik.

0: Halo sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi Media, gimana nih terkait usulan atau rencana kalau makanan bergizi gratis ini dialokasikannya melalui ATM? Nah yang mana nanti setiap harinya akan ada saldo yang masuk senilai Rp15.000. Oh ya, ini sudah ada sahabat Rasi Media yang mau berinteraktif dengan kita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendirian Cahayu.
0: Anjeh, Bunda sendirian ini.
1: Enggak temani ya. Ngobrol-ngobrol ya.
0: Nggih, monggo Bunda. Pripun?
1: Ada apa? Masalah apa ini? Masalah.
0: Oh iya, ini lo Bunda. Ini kan ada usulan dari DPR RI yang mana nantinya MBG ini akan digantikan dengan ATM, yang mana nanti ATM-nya akan diisi 15.000 setiap harinya. Iya, dialokasikannya dalam bentuk uang, bukan lagi makanan seperti biasa. Nggih.
1: Ya, kalau menurut aku lebih bagus begitu, Mbak. Setuju aja. Itu benar-benar membantu masyarakat, rakyat kecil, untuk anak sekolah, terutama kalau tabung itu ya betul itu setiap hari kan masuk.
0: Okay.
1: Nah itu nanti uangnya malah bisa buat apa, membayar apa untuk peralatan sekolah kan bisa tuh Mbak.
0: Okay.
1: Itu malah lebih bagus daripada nasi ya, makanan terus kan eman-eman mubazir ya.
0: Okay.
1: Kalau makanan sampai nggak kemakan itu terus basi itu terus banyak yang keracunan lah itu ya. Lebih bagus itu saja.
0: Yeah.
1: Tapi ya ada buruknya. Yang enggak pekerjaan sudah menampung berapa ribu tuh seluruh Indonesia kan.
0: Bener.
1: Banyak tuh Mbak.
0: Nggih.
1: Kita akhirnya pekerjaan hilang ya ada baiknya ada buruknya ya.
0: Nggih, Bu.
1: Sudah tadinya sudah menampung yang pekerja-pekerja yang di MBG. Terus ada yang pro dan kontra, terus
0: bener.
1: Akhirnya diganti dengan uang ya.
0: Mm-mm.
1: Lebih baik dengan uang yang mudah-mudahan yang sudah bekerja di situ mudah-mudahan malah cepat dapat pekerjaan yang lebih layak.
0: Nggih, bener. Nggih, Bu. Mm-mm. Memang banyak sekali. Ya,
1: kita cuma bisa mendoakan mudah-mudahan yang sudah bekerja di MBG terus akhirnya kembali nganggur lagi.
0: Nganggur,
1: yang mudah-mudahan pemerintah ya harus memikirkan ya Mbak, ya harus memikirkan bagaimana caranya. Soalnya sudah berapa ribu itu seluruh Indonesia loh, banyak itu.
0: Banyak pegawainya ya. Juga.
1: Makanya. Nah, terus yang uang-uang yang sudah ditarik kembali itu ya untuk membantu masyarakat itu lebih bagus itu.
0: Gye,
1: itu
0: Bu.
1: Indonesia betul-betul sehat itu nanti ke depannya.
0: Gye.
1: Mudah-mudahan enggak ada penyelewengan lagi Mbak ya.
0: Nggih, amin
1: tahu,
0: ya, Bu.
1: Dana.
0: Nah, takutnya juga itu nanti.
1: Ya. Ya, kita ya kami acungi jempol Pak Prabowo tegas benar, mudah-mudahan sampai pusat, provinsi, kabupaten, sampai kelurahan itu sampai mana itu kalau mau main-main pakai uang rakyat ada tindakan.
0: Benar.
1: Kemarin itu aku lihat. Ya mudah-mudahan jalan yang terbaik itu mudah-mudahan yang sudah dilepas dari MBG yang pekerjaannya mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih baik, lebih bagus. Mudah-mudahan pemerintah memikirkan dikasih pekerjaan apa kayak gitu kan bisa enggak ya?
0: Nggih, Bu. Benar.
1: Ya, buat semuanya aja
0: ya,
1: diterima dengan ikhlas yang sudah enggak bekerja. Aku ya kasihan, aku prihatin Mbak.
0: Nggih.
1: Yang tapi nanti kalau sudah di uangkan kan itu sudah nggak ada anak yang keracunan tuh Mbak. Ya mudah-mudahan ibunya anak-anak itu wali murid ya,
0: okay.
1: Terutama yang mempunyai anak sekolah di situ lebih baik, lebih bagusnya ya diperhatikan masalah gizi biar nggak ada stunting gitu.
0: Benar, betul.
1: Ya cuma itu masukan dari aku, mudah-mudahan bisa diterima. Ya monggo yang boten setuju ya monggo silahkan, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar Rasi, fan Rasi semuanya, mohon maaf. Itu saja waktunya buat Mbak Tiasnya, makasih. Sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Iya,
1: Tembangin nanti
0: siap.
1: tak ambil aja ya, Mbak. Ya tak nyusul ya.
0: Oh, nggih, siap, Bunda.
1: Ini
0: Terima
1: makasih
0: kasih.
1: waktunya gitu aja.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huni yang sudah berinteraktif dengan kita. Oh, ini ada lagi yang mau interaktif, ada Bunda Ari. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Tias.
0: Sugeng siang Bunda.
2: Mbak
0: Pripun
2: Ayah.
0: kabarnya?
2: Ayo nih. Gak ikuti lerek-lerek. Masa Mbak Resi.
0: Jeh.
2: Mbak.
0: Jeh
2: Lek kulo nggih. Bagi kulo anu sangat setuju banget diinin uang tuh Mbak. Soalnya apa? Yang sudah ini ya Mbak. Kan sebelum ada MBG itu di sekolah anakku yang kecil itu Mbak itu tuh apa, jadi ibu-ibu paguyuban itu kan setiap kelas tuh kan ada paguyubannya kan Mbak.
0: Betul.
2: Kan umpamanya lokalnya berapa, lokalnya 4 lokal atau 3 lokal gitu. Nah setiap lokal itu kan ada paguyuban. Nah dalam satu lokal itu kan ada yang 34, ada 32, ada yang 36, kan nggak sama kan Mbak gitu. Nah itu kita setiap ini terus setiap bulan itu kan ngadain uang paguyuban gitu 5.000. Terus kan ya kegunaannya buat kalau ada orang tua atau saudara yang kesusahan atau gimana itu kan bisa untuk meringankan gitu loh Mbak. Terus selain itu terus akhirnya kita dengan seiring waktunya berjalan itu emak-emak rempong itu pada ini, terus kalau umpama anak-anak itu bawa apa makan gini bareng-bareng gimana di sekolah gitu waktunya makan, jadi dikelola sama paguyuban itu Mbak gitu loh. Terus akhirnya ya tapi tiap sehari apa menunya kan beda-beda.
0: Betul.
2: Terus itu kan akhirnya mengisi uang kas tiap hari itu untuk makan itu 5.000 Mbak. Terus nanti yang masak itu bergilir umpamanya 32 orang. Berarti nanti yang dalam sekolah dalam satu minggu kan 5 hari kan Mbak. 5 hari itu nah, nanti dibagi, nanti ikutnya yang hari Senin siapa, kelompoknya siapa gitu Mbak. Terus jadi anak-anaknya makan itu ya alhamdulillah kalau ada temennya gitu, walaupun makannya itu sederhana tapi ada gizinya juga gitu tuh. Itu senang loh pada ngeriung gitu loh Mbak. Kan jadi kan sama apa nafsu gitu loh Mbak. Nah terus dari sisa uang belanja itu sama emak-emak itu ditabung gitu loh. Terus nanti anak-anak pamannya kurang apa, oh buku saya habis, kebetulan namanya orang tua kan enggak sama ya Mbak, ada yang punya ada enggak. Itu diambil itu dibeliin. Jadi kan bisa anaknya itu ingin terus gitu loh Mbak. Selain membantu ya bisa untuk keperluan yang penting anak sekolah gitu loh Mbak. Saya sangat setuju sekali. Coba ya kalau mampa ini nanti berjalan dikasih uang, dikasih aja apa untuk ibu-ibu paguyuban gitu loh Mbak. Untuk mengelola makan siang gantinya MBG gitu loh. Itu mesti ada ini, mesti kemakan juga, dia enggak pubajir gitu loh Mbak. Terus apa sisanya itu kan bisa untuk di apa ya, untuk selain ditabung kan untuk keperluan anak sekolah juga gitu Mbak. Kalau saya rasa saya sangat setuju sekali gitu Mbak. Ini yang sudah berjalan itu saya di tempat kami gitu Mbak, di tempat Madiun itu gitu. Salam-salam Mbak Mbak Tias
0: Bunda.
2: Salam ya kagem santen mawon tanpa terkecuali matur suwun Bunda Serunding mau senggolanipun kaleng nggih. Napa nggih pemasukane kagem anunku kula nggih setuju Bunda. Nggih kersane mboten mubazir. Nggih Bunda seneng yen lagu napa Mbak niku?
0: Tadi katanya mau di WA gitu.
2: Mau di WA nggih. Kula nyuwun diputerakan lagune Paten mawon Mbak.
0: Sinten
2: memilih tetap setia.
0: Oh, memilih tetap setia nggih.
2: Kagem Mbak Tias, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga lancar-lancar, tidak ada halangan suatu apapun nggih Mbak.
0: Nggih, amin Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ari yang sudah berinteraktif dengan Rasi Media di sini. Oke, sahabat Rasi Media, Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, eh kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM.

0: dal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendre mimi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater nang

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: First News.
1: Saya Petra Simedia, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Jawa Timur Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru, Rihin Nur Asiah, memperketat mekanisme pokok pikiran anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokil tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui resis berhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokil merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil resis anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi FM.

0: Sensi Media
1: dan Informasi.
2: Ya, apa?
3: Takut aku, Mbak.
2: Takut apa, no?
3: Radio ini saya bisa visual, Mbak.
2: Alah, yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
3: Aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenenge iklan, ngono ya, Mbak? Berarti, akeh ya, sing delok bakalan.
2: Oh, ya pinter, ngono ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Aku ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
2: Iya apa sih? Sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomere Rasi, ya toh, di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngunung kuwi.
3: Dicatet, aku balik arep pasang iklan ya, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6.

0: pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rahasia FM.

Halo sahabat Transmedia, tak terasa ya usai sudah perjumpaan Tias di siang hari ini. Terima kasih untuk tadi yang sudah melakukan interaktif bareng Tias, dan Tias mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Ketua DPRD Magetan Rien, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Rien Nur Asia berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rien mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rien menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
2: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan ya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
1: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Rien menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Rien juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Rien menegaskan pembahasan belum final. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Rien menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
2: Kuah perubah ini kan belum finalisasi. Masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka saja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani bertanda tangan nota kesepakatan.
1: Menurut Rien, poker tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
2: Kebetulan sejak Burin menjabat belum pernah ngerasain poker, Mas. Belum ada. Jadi lebih detailnya karena Burin belum merasakan, nanti kita awasi bersama. Mohon kerjasamanya.
1: Rien berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, anomali cuaca semakin ekstrim, pertanian Lamongan mendesak butuh ahli mitigasi iklim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, dunia pertanian kita kini dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks. Perubahan pola musim, kemarau panjang, hingga curah hujan yang tidak menentu akibat anomali cuaca ekstrim mulai mengancam stabilitas produksi pangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan, Bapak Bahrudin Zuri, beliau menegaskan bahwa sektor pertanian saat ini mendesak membutuhkan tenaga ahli mitigasi iklim. Artinya, keahlian petani tidak lagi cukup hanya berfokus pada teknik budidaya atau pemberantasan hama, melainkan juga kemampuan membaca risiko iklim serta menyusun strategi adaptasi agar terhindar dari ancaman gagal panen. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat Lamongan merupakan salah satu daerah lumbung pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas panen padi di Lamongan pada tahun 2025 lalu bahkan tercatat mencapai sekitar 1.503,38 hektar dengan produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 900.000 ton. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, perubahan APBD Ngawi 2026 disahkan. Pemkab defisit 130 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan setelah perubahan APBD tahun 2026 resmi disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Pengesahan dilakukan melalui tanda tanganan bersama antara pemimpin DPRD Ngawi dan Bupati Ngawi. Pengesahan tersebut berlangsung di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas. Pemkab Ngawi mencatat kebutuhan anggaran perubahan APBD mencapai sekitar Rp150 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran yang tersedia baru sekitar Rp20 miliar. Kondisi itu menyisakan defisit kurang lebih Rp130 miliar. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan keterbatasan tersebut berimbas pada sejumlah kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Pemerintah bersama DPRD kemudian melakukan penyesuaian termasuk mengalihkan sebagian pokok-pokok pikiran DPRD untuk membantu kebutuhan anggaran yang mendesak. Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah turut di penurunan pendapatan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan anggaran untuk membiayai seluruh rencana secara bersamaan. Meski demikian, Pemkab Ngawi memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat program yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat terhenti. Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian ramah lingkungan serta berkelanjutan tetap diarahkan sebagai prioritas dalam sisa tahun anggaran. Di sisi legislatif, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan pengesahan perubahan APBD menjadi momentum untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Yuwono mengakui defisit sekitar Rp130 miliar tidak terlepas dari kondisi pendapatan daerah yang menurun serta pengurangan dana transfer pemerintah yang nilainya sekitar Rp79 miliar. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, DPRD mendorong Pemkab Ngawi tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tidak menjadi korban pengetatan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan agar lebih cermat menghitung kemampuan fiskal sebelum menjalankan program. Hal ini diperlukan agar persoalan pendanaan tidak kembali muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kabupaten Ngawi telah merelakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program prioritas melalui perubahan APBD 2026. Kini setelah perda perubahan APBD 2026 disahkan, tantangan utama berada pada pelaksanaannya. Pemkab Ngawi dituntut mampu mengatur ruang fiskal yang sempit secara tepat sasaran agar pelayanan publik, kebutuhan dasar masyarakat, dan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan di kemudian hari. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat teror love scamming, polisi gadungan asal Lampung ditangkap usai peras wanita Jombang menggunakan rekaman video asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Jombang menangkap seorang polisi gadungan berinisial MIN 23 tahun yang nekat memeras wanita berinisial HZ warga Kecamatan Wajawarno Kabupaten Jombang. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agung Saputra menyampaikan bahwa pelaku awalnya menyamar sebagai anggota Reses Polsek Lowokwaru Malang di aplikasi pencarian jodoh untuk menjalin hubungan asmara daring selama 2 pekan. Setelah meraih kepercayaan korban, pelaku membujuk HZ melakukan video call tanpa busana. Merekam aksi tersebut secara diam-diam, lalu berpura-pura menjadi atasan kepolisian untuk mengancam menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang sebesar Rp2 juta.
7: Tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, berdinas di Polsek Lowokwaru, Polres Malang, kemudian selama kurang lebih berkomunikasi intens selama 2 minggu, dan antara korban dan tersangka ini menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan bujuk rayu, tersangka kepada korban melalui video call, dan tersangka meminta kepada korban untuk membuka baju. Pada saat itu juga tersangka merekam video saat korban membuka baju.
6: Tim unit IPD Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan korban langsung melakukan penelusuran hingga berhasil memburu dan menangkap tersangka di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lampung Tengah. Dari tangan pelaku asal Metro Timur tersebut, polisi menyita barang bukti berupa atribut kepolisian seperti baju putih, pin, dasi, kalung, ID card tracer, serta telepon seluler yang digunakan untuk memperdaya korban. Atas perbuatan pemerasan berbasis love scamming ini, MIN dijerat pasal berlapis UU ITE dan kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggohati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang, sugeng siang ya. Jumpa lagi Pak Novato di kesempatan siang hari ini di Cakrawala Siang. 2 jam nanti Novato akan menemani kamu di Cakrawala Siang ya. Dan tentunya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan siang hari nantinya karena ada berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang yang akan Novato hadirkan untuk sahabat Rasi Media. Monggo, untuk kamu yang ingin interaktif nanti langsung aja via WhatsApp di 0811-302-0906 atau mungkin via interaktif call-nya ya di 0351-896-137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio dan juga websitenya di www.rasifm.co.id. Novato tunggu untuk kamu interaktif bareng Novato ya di kesempatan siang hari ini. Dan tadi mungkin sudah sempat dibahas juga bareng Tias di Cakrawala Siang mengenai adanya usulan ya atau wacana yang memang dari DPR ada usulan pengennya sih nanti untuk MBG ini dialokasikan ke ATM gitu ya, ATM MBG seharinya 15.000 nanti mungkin selama 3 bulan sekali nanti di transfer gitu saat Rasimida. Itu baru wacana, itu baru usulan. Tapi tadi pun Fatur juga sudah dengar banyak yang berkomentar, oh setuju, bagus dan lain sebagainya. Dan itu efisiensi juga, kayak PKH sekarang, BNPT gitu ya. Ya tentunya untuk sahabat Rasimida juga boleh berkomentar nantinya terkait hal ini. Dan nanti Fatur juga pengen bahas terkait adanya keracunan MBG ya, sahabat Rasimida, yang menggemparkan dunia maya, menggemparkan Indonesia juga. Baru aja kemarin sahabat Rasimida di Sidoarjo ya, salah satu pondok pesantren. Tentunya ini nanti Fatur akan bahas lebih dalam ya terkait belasan bahkan ratusan ya santri di pondok pesantren Roisus Sobu Tanggulangin yang bersekolah di SMP dan juga SMP Tribakti Kabupaten Sidoarjo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala Siang.

0: jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM Tergelar. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: anginnya pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Oke, halo Resi Medan Surati dan Informatif. Di kesempatan siang hari ini tadi ada informasi juga dari Bunda Ayu yang ada di Gelodok ya, ada di Pondok Sidoarjo Mas, keracunan 512 siswa katanya ya. Iya Bunda, nanti Fotor akan update informasinya juga ya. Ada Bunda Uca dulu ini, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ketemu lagi, semangat ya.
0: Alhamdulillah, jen.
1: Alhamdulillah, senang aku dengerin. Iya, pokoknya kalau kita semua itu selalu sehat, kita kan ikut senang, teman.
0: Betul.
1: Yang penting itu.
0: Jen.
1: Ya, alhamdulillah. Aku bisa gabung dan bisa cari hiburan, tenang loh mas aku.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita selalu menghibur diri, kita kan selalu sehat ya mas.
0: Betul.
1: Itu. Apalagi kalau kita itu urusin diri sendiri, alhamdulillah malah sehat lahir dan batin, insya Allah.
0: Nah itu ya betul.
1: Insya Allah gitu loh mas. Makanya kita itu hidup dengan cara kita sendiri aja.
0: Enggak
1: usah ngeliatin Mas Fatur, sudah bukan repotnya lagi. Lagian kita kan punya porsi sendiri-sendiri.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah. Aku sebenarnya apa lah, Mas?
0: Nopo.
1: Yes, pokoknya yang penting happy aku.
0: Oke, iya, aku naik waktu gampang.
1: Alah, iya, pokoknya aku disempit-sempit nih lho.
0: Iya.
1: Minta merah jambunya ya. Promosi ya. Enggak promosi loh mas ya. Kita kan cari hiburan. Dan lagian aku ki apa adanya ya mas.
0: Siap.
1: Enggak usah dipoles bla bla bla bla. Enggak, serius ini ki aku ki pokoknya.
0: Iya.
1: Ya, ini nanti kan apa itu waktunya longgar dan sudah waktunya istirahat kan, ini artinya apa kayak panas-panas gini gitu loh mas.
0: Betul.
1: Waktunya istirahat dan juga ini pas jam-jamnya kewajiban kita.
0: Makanya enten salam-salam buatan ngaji sahabat Rasi Media Bunda
1: saiki ya.
0: Monggo silakan
1: ya. Selining salami, ada kemarin ada Bopo Yanto ya. Itu penggemar baru ya. Alhamdulillah tambah banyak. Lalu ada Bunda Dino, Bunda Narti, Bunda Warti. Lalu ada Pak Dedono, lama gak gabung ya mas ya. Pokoknya yang penting sehat aja. Lalu ada Mbak Bari juga begitu. Gak apa-apa mas, kan kita gak ngerti repotnya orang ya.
0: Betul.
1: Contohnya
0: betul.
1: Aku sendiri, tapi kalau aku mas jujur ya, radio ini gak aku double.
0: Alhamdulillah.
1: Akan aku ngasih info jenengan toh.
0: Makanya
1: aku gak bisa gabung. Kalau saat ini bagus ini.
0: Alhamdulillah
1: bening tenan celing pokoknya suara ning jenengan. Alhamdulillah ya, semoga lancar terus ini radio ini terus.
0: Amin.
1: Mengudara ya Mas ya.
0: Amin.
1: Ya. Terus pokoknya semuanya kabeh aja Mas.
0: Bunda.
1: Sehat selalu Mas Uki. Halo Mas Uki, sehat ya, lancar Mas Uki ya usahanya ya. Jangan sepaneng jualannya loh Mas, cari hiburan juga. Nyantai Mas. Yang penting serius, kalau kita, bukan rezeki kita ya gimana lah. Tapi kalau sudah rezeki kita, tidak akan kemana mas. Tenang ya mas, cari hiburan ini aja mas. Ya mas ya.
0: Gitu.
1: Buat penjenengan sukses selalu bahagia.
0: Terima kasih.
1: Semoga dilancarkan semua.
0: Amin.
1: Insya Allah nanti aku tak gabung lagi. Aku tak pamit dulu ya mas ya.
0: Monggo.
1: Ya makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fatur.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng matur sembahan kagem Bunda Oca untuk kesempatan siang hari ini ya. Oke, Sahabat Rasi Media juga terkait adanya ya gimana ya, mau enggak mau ngelesin teko MBG mana tapi ya ini yang memang harus dibahas ya, karena ada aja gebrakannya Sahabat Rasi Media. Ada informasi terupdate juga Sahabat Rasi Media bahwasannya untuk hari ini ya, hari ini dino iki ya, ada update dugaan keracunan MBG di Sidoarjo. Ada sekitar 500 pasien ya 500 iki wong iki ya, 500 iki nyawa ya, ditangani di 8 rumah sakit Salrosi Media. Dan tentunya kasus dugaan keracunan makan program bergizi gratis di Sidoarjo terus bertambah. Data terbaru yang dihimpun dari berbagai media menunjukkan bahwa total 500 pasien telah mendapat penanganan di 8 rumah sakit. Berdasarkan data terbaru pada Rabu pagi tadi, ya, Rabu esok mang, ya, pasien terbanyak ditangani di RSUD RT Notopuro Sidoarjo, ada 334 orang, piye, ya. Jadi jumlah pasien ya, setelah media, 3 pasien masih menjalani perawatan, 239 pasien sudah keluar rumah sakit, sedangkan 92 pasien masih dalam pemantauan atau observasi ya. Ya, yes, alhamdulillah ada sekitar 239 ya yang sudah keluar setelah media. Ada juga dari RS Delta Surya, ini menangani 20 pasien, 15 pasien masih menjalani perawatan, 1 pasien sudah keluar rumah sakit dan 4 masih dalam observasi. Ada juga di RSI Siti Hajar yang menangani 74 pasien, sebanyak 29 pasien masih dirawat, 40 pasien sudah diperbolehkan keluar rumah sakit dan 5 pasien masih menjalani observasi ya. Dan masih banyak lagi, ada di RS Pusura Candi, ada di rumah sakit di Sidoarjo, menyebar ya, ada di 8 rumah sakit Salrosi Media. Dugaan kasus keracunan kembali lagi terjadi ya. Tentunya ini menjadi perbincangan yang mau enggak mau harus dibahas gitu ya. Mau enggak mau harus dibahas. Sing salah sopo ya? Sing salah opo gitu ya. Karena ini kembali lagi ya, dulu itu yang dapat MBG itu mungkin di sekolah gitu. Pikirku sekolah-sekolah sing dapat. Sekarang merambah ke pondok pesantren. Dan akhirnya ini contohnya ratusan santri di Ponpes Manbaul Hakim Sidoarjo diduga keracunan gitu ya, Salrosi Media 500 memang. Dan tentunya ini menjadi perbincangan yang patut diperjelas lagi, apa yang salah, apa yang dipatut di istilahnya dikapan nih Bunda Ari.
1: Assalamualaikum Mas Patut. Ya,
0: Waalaikumsalam, sugeng siang.
1: Ini panas pol.
0: Iya, panas
1: iki. Lek membahas MBG sore nek.
0: Gak ono entek tapi ya memang ini. Ya piye, pengen dibahas lho.
1: Saiki mungkin ya bisa anu ya Mas ya, kita agak bisa seusen ya. Soalnya apa ya? Pro dan kontra itu biasa Mas.
0: Biasa pasti.
1: Ini mungkin karena mau dialihkan ke ATM itu loh. Mungkin mau sak pondok sak menokai ya Allah ya, kita kayak enek unsur kesengajaan tuh Mas.
0: Aduh, kurang tahu kalau itu ya Bun ya.
1: Keracunan
0: enggak ada kayaknya.
1: 3 sampai 10 orang itu wajar lah. Lagi 500 berarti seisi pondok tuh Mas.
0: Ya memang kan makan semua itu Bun.
1: Oh iya, tapi kalau sak monom dia kita kan ada unsur kesengajaan gitu loh Mas.
0: Kurang tahu kalau
1: sak
0: saya.
1: Sak monokai loh Mas, ya lek di ibaratnya di nalar logikanya gitu loh Mas.
0: Iya.
1: Lah sak monom dia nih lho, la ilaha illallah. Terus ya mudah-mudahan apa ya bagian anak pondok itu ini suatu apa ya ujian pembelajaran bagi kita semua. Semoga tidak terulang lagi.
0: Ya, untuk semuanya
1: yang
0: aja.
1: Yang sakit, amin. Yang masih dirawat semoga segera sembuh nggih Mas.
0: Amin amin amin amin ya amin, amin amin.
1: Allah kan
0: misalkan. Nggih, tapi Bun ngapunten Bun. Ya
1: karo wong tuwa ada di masalah. Omahe sing ado-ado lho Mas, ya Allah.
0: Iya, kasihan memang Ibu ya.
1: Ya Allah, aku kadang sampai merinding loh Mas aku.
0: Ya makanya itu, ya kan.
1: Sampai ya Allah, kok segitunya gitu.
0: Ya ini tadi Bu sedikit Bun, tadi kan Bunda juga membahas tadi kan memang ini kan baru wacana atau usulan dari DPR ya, baru usulan gitu ya terkait ini adanya ATM MBG ini Bun. Kalau menurut jenengan pripun Bun ini, kalau memang benar-benar nanti dilakukan, apakah kan tentu ada pro kontra kembali lagi tadi. Akhirnya kan yo sing kerja ning dapur yo leren ya, gitu.
1: Ya, lagi.
0: Yo leren. Cuma yo kembali lagi kita bisa meminimalisir yang namanya keracunan tadi seperti itu.
1: Dan itu kalau saya setuju aja Mas.
0: Setuju. Ya.
1: Ini loh Mas, setujunya kan kita bisa kalau uang itu masuk di kita, terus kita ini Mas apa kita bisa mengelola dalam ini terus kita enggak langsung terus tinggi sembarangan tidak Mas.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya betul. Kita kan di kelas itu kan ada paguyuban. Lah kita kembalikan ke emak-emaknya yang nganggur-nganggur itu loh Mas. itu kan nanti kita kelola dengan dengan paguyuban itu. Setiap per kelas ada ini sendiri-sendiri gitu loh Mas.
0: Ada pembagian
1: sendiri-sendiri. Jadi kan selain itu efisien, gizi mesti ada. Soalnya kan enggak semungkin semua mak-mak di situ tuh wonge bikuk-bikuk kan enggak mungkin Mas. Beda kalau sama zaman saya dulu Mas. Zaman saya dulu kan enggak ngerti gizi orangnya pokoknya ketoknya enak dipangan gitu. Tapi kan sekarang mak-mak sekarang kan lebih pinter-pinter. Kan jadi gizinya terpenuhi juga. Terus menu bisa apa ya,
0: Bervariasi.
1: Iya bisa bervariasi. Apalagi kalau maknya kreatif. Pomone pengen tempe sedadak ini gaji daging gitu. Caranya ben ampre itu, gitu loh Mas. Kan sudah memenuhi standar lagi. Harga juga apa ya, lebih bisa mengirit Mas. Soalnya dulu anak saya waktu masih di SD itu kan dikelola paguyuban gitu, belum ada yang bikin loh ya. Itu kan sehari 5.000 Mas. 5.000 aja itu kadang 34 orang itu masih ada sisa Mas. Setiap belanja itu masih ada sisa. Kita dikumpulin sama mak-maknya itu. Dikumpulin itu sampai bisa. Terus nanti bisa buat apa ya, bakti sosial gitu loh Mas. Seumpama anak ada anak yang kurang mampu atau apa, terus kok ini seragamnya wis koyo selusuh kok gak bisa ini, orang tuanya bagaimana, kan kita tinjau ya, kita tilik gitu. Terus akhirnya kita bantu untuk membelikan atau bukunya habis gitu-gitu Mas. Jadi selain kita dapat amal, juga anak kita juga bisinya terpenuhi gitu loh.
0: Betul.
1: Apa ya, SPG ya itu Mas ya, kalau di MBG itu
0: SPPG,
1: ya.
0: SPPG betul.
1: Ya itu kan bisa dia mencari kerjaan sekarang itu di daerah-daerah itu banyak loh, apa pabrik-pabrik yang masih membutuhkan karyawan itu Mas. Apalagi yang pokoknya masih usia produktif loh ya. Itu bisa Mas, kayak di Ngawi itu kan sekarang banyak pabrik-pabrik itu Mas. Itu kan bisa kita anu ya, namanya orang kan enggak apa ya, enggak ada salahnya untuk mencoba kan Mas.
0: Nah,
1: kalau gitu terus sampai kapan enggak, itu kan mubazir akhirnya kebuang juga. Terus kalau ini sampai keratusan, sampai berapa ratus itu kan ya, apalagi kan juga ada penangannya, ya harus ada penangannya yang lebih apa ya, lebih teliti lagi. Terus itu kan kalau masuk ke rumah sakit itu kan nggak mungkin langsung gratis kan, nggak mungkin, mesti bayar tuh Mas. Mengeluarkan biaya lagi gitu loh. Maksudnya kalau bisa ya wis itu lah, dikasih uang, saya sangat setuju. Terus nanti kalau ini dikelola sama paguyuban gitu. Tapi harus ada juga yang memantau. Bukan terus anggrek, terus nanti takutnya ya bukan apa-apa ya, mamak sing kemenyek-kemenyek atau bapak-bapak sing kemenyek kadang-kadang terus nge laini gitu loh Mas.
0: Betul.
1: Loh, bisa. Saran saya cuma begitu. Semoga yang kena musibah MBG semoga segera sehat selalu.
0: Amin.
1: Bisa aktif kembali, bersekolah kembali nggih Mas.
0: Amin.
1: Jangan lupa selalu untuk berdoa, beribadah pokoknya pada ama Allah.
0: Amin.
1: Supaya kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya nggih Mas
0: nggih. Amin.
1: Salam kagum sedangkan mawon tanpa terkecuali Bunda Ucai mau ke sarapan wis ping pira Bunda, ya Allah. Semua ngatek-atek.
0: Apa sarapan MBG kene gitu ya.
1: Aku mung kok gak keracunan aja Bapak Ucai.
0: Gak aman nggih.
1: Lah nggih, niki mangke sing badhe kaputer lagune napa Mas?
0: Yang penting happy.
1: Yang penting happy. Nggih, kula mangke bersambung kali kayak yang racun tapi versine anu Mas napa? Niken Salindri nggih.
0: Niken.
1: Mas Fature sehat selalu, lancar anggene makaryo. Bilih ngendhetaken tu pangapunten sangat Mas Fatur.
0: Nggih, sami-sami.
1: Matur suwun, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul juga. Mungkin dari pihak SPPG pun juga harus belajar mungkin ya, dari paguyuban ibu-ibu murid-murid gitu ya. Karena memang ada sebagian beberapa kayak di IIS ya, International Islamic School gitu ya. Di Magetan sini kan memang sudah ada iuran gitu ya, setara semedia. Dan ini tentu bisa mungkin belajar ya, untuk ya 5.000 udah jadi makanan enak kok ya. Ini kok 15 kok enggak bisa ini. Ada Mas Rizka setara semedia. Halo. Bopo.
2: Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang, Bopo. Pripun pawartosipun?
2: Alhamdulillah.
0: Madang. Wah, madang apa iki? MBG yo, An.
2: Madange cukup sambel karo tempe wis cukup.
0: Nah, isi MBG tenan iki. Mantep betul gitu ya.
2: Nek MBG krungokne kaya ngono kuwi tambah giris, miris.
0: miris ya, betul.
2: Ya giris iya, miris iya, Mas.
0: Iya, iya. Ya walaupun
2: nek pomone iki pribadi aku lho ya.
0: Iya, iya.
2: Daripada di mateng nek nang pondok ngono kuwi. Disumbangne tahe.
0: Ya betul.
2: Jadi jembarin tahai, jadi bagi masak karo pondok.
0: Pondok gitu ya.
2: Ini kan disek, ya pondokku ya tahu Mas, oleh sumbangan songong ini bukan anu songo surya palokku ya, akeh rasa iti sarimi sak kontainer ono kai pondok ngunku. Yo iya. Jadi entah.
0: Betul.
2: Beras yo. Entah kaya gula kaya sarimi ngono kuwi.
0: Iya, betul.
2: Nek entah kan dikelola karo pondok ngono kuwi.
0: Iya, dikelola ya. Heeh, betul.
2: Ya sori lho ya, bukane aku kopi nyeleng-nyeleng gak. Sopo ngerti lek masak sampai jam 12 malam.
0: Iya, ada memang.
2: Jam 10, 11 baru diedarkan. Otomatis kan yo mbok sak-sake tetep bau.
0: Ya beda ngene ra, Bapak ya.
2: Masalahnya kan masakan banyak.
0: Betul.
2: Ya maaf lo ya. Okay, saya maaf ya. Kuwi nek nggone pondok aku yo ngono kuwi, Mas. Surya Paloh ki ya wong gedhe-gedhe ngene nyumbang ya entah, moke nek dimateng aku yo bukane nolak gak.
0: Nggih.
2: Okay. Heeh. Mekane yo ngono kuwi kae.
0: Iya, sih kembali lagi.
2: Akan mulai jam 12 bengi sampai jam
0: 11, jam 10 gitu tetap, ya. Beda gitu ya.
2: Beda, gitu.
0: Betul. Siap.
2: Nah, kan nek upamane diganti kaya duit ngono kuwi jane ya pas.
0: Nggih.
2: Jane tapi kan ya wong pinge kan diwiji pendapat engke.
0: Betul.
2: Ya. Dan saiki upamane Mas ya. Duit 15.000 lah engko kan dinggi cah nggih mangan cah sitok kuwi kan ya cukup.
0: Iya, cukup sih, betul.
2: Makane kan yo sori bukan anu ki gak Mas, tapi yo ngono kuwi.
0: Iya.
2: Dadi nek nyumbang nek panganan mateng wis rata-rata wis ngono kuwi.
0: Iya, betul.
2: Kaya darah kuloran kaya yo ngono kuwi. Kuwi bukan nolak ki gak.
0: Iya.
2: Terima kasih. Ya pokoke gitu. Ya tak pesen pokoke nek disetai panganan mateng bukan nolak enggak. Ya. Ya tetap diterima tapi di pre masak kuwi ditekori tenan sampai mulai jam berapa sampai jam berapa.
0: Iya, betul.
2: Ini ora kok anggar terus teko RPG terbodoh muangan ngono kuwi ya jadi efek e yo ngono kuwi kek.
0: Iya, contohnya kayak gitu ya. Betul. Sial. Oke. Okay.
2: Ya santri gue anakku ya orang kok okah gak santri ini cuma 400 gue.
0: Iya.
2: Wih pondoknya Ahmad Dhani jadi. Iya.
0: Ya mungkin memang bisa diganti dengan cara seperti itu mungkin ya. Ya semoga. Kan,
2: Ya enak biar ki ya wis pokoke misalkan di makanan mateng. Oh aku gak setuju aku. Pokoknya tetap gak setuju aku.
0: Iya.
2: Misalkan kamu menyumbang. Ya maaf ya, misalkan dari negara atau dari apa, ya gitu aja. Entah.
0: Ya, berupa bahannya gitu ya, Bapak ya. Ya entah uang, entah bahannya gitu ya. Iya, betul.
2: Bahan mentah itu kan langsung dimasak kan.
0: Betul. Oke, siap.
2: Jadi okay. Kan langsung siap saji.
0: Anjir, siap. Oke, terima kasih Bapak.
2: Nek masak ya kuwi jam 12 bengi sampai jam 10 awan kayak tetap.
0: Ya tetap ya, ya. Kualitasnya beda. Betul. Kualitasnya.
2: Ya salah Mas.
0: Oke monggo silakan. Nggih.
2: Terima kasih Pak Usiran.
0: Ada Bunda Ari di Madiun.
2: Ari Madiun. Iya. Terus Mas sapa kuwi si Bakul kuwi?
0: Mas Ugi.
2: Di karo Bu E. Bu Mayang. Wis kabeh Mas pendengar radio.
0: Nggih, siap.
2: Po Suara Jatisari.
0: Nggih.
2: Pak Yato Ngawi, Mbak Bari Sawu Ponorogo.
0: Oke.
2: Salah wis kabeh Mas.
0: Siap, Betul.
2: Siang.
0: Matur suwun kagem Bapak Rizka. Itu tadi Satu Kelas Media ya. Dan untuk kamu yang mungkin ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan siang hari ini, ditahan terlebih dahulu ya, karena sudah waktunya Flash News. Fatur akan hadirkan terlebih dahulu. Flash News.

0: Sahabat Rasi Media, perebutan 6 kursi kepala dinas di lingkungan Pemkab Ponorogo memasuki fase krusial. Sebanyak 39 kandidat seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama bakal adu gagasan dalam tes kompetensi bidang, tepatnya pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Rasi Media.

0: dan informatif.
1: Ya, nyapo.
2: Aku, Mbak.
1: Takok apa to?
2: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
1: Alah, yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
1: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Ketua DPRD Magetan Rien, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Rien Nur Asiah berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rien mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rien menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
4: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan ya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
3: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Rien menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Rien juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Rien menegaskan pembahasan belum final. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Rien menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
4: Kuah perubahan ini kan belum finalisasi. Masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka saja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani untuk tanda tangan dokter kesepakatan.
3: Menurut Rien, pokir tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
4: Kebetulan sejak Burin menjabat belum pernah ngerasain pokir, Mas. Belum gitu. Ada, jadi lebih detailnya karena Burin belum merasakan, nanti kita awasi bersama. Mohon kerjasamanya.
3: Rien berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, anomali cuaca semakin ekstrim, pertanian Lamongan mendesak butuh ahli mitigasi iklim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prame Suara Lamongan,
5: Lia.
6: Baik sobat, dunia pertanian kita kini dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks. Perubahan pola musim, kemarau panjang, hingga curah hujan yang tidak menentu akibat anomali cuaca ekstrim mulai mengancam stabilitas produksi pangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan, Bapak Bahrudin Juri, beliau menegaskan bahwa sektor pertanian saat ini mendesak membutuhkan tenaga ahli mitigasi iklim. Artinya, keahlian petani tidak lagi cukup hanya berfokus pada teknik budidaya atau pemberantasan hama, melainkan juga kemampuan membaca risiko iklim serta menyusun strategi adaptasi agar terhindar dari ancaman gagal panen. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat Lamongan merupakan salah satu daerah lumbung pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas panen padi di Lamongan pada tahun 2025 lalu bahkan tercatat mencapai sekitar 1.503,38 hektar dengan produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 900.000 ton. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
5: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, perubahan APBD Ngawi 2026 disahkan. Pemkab defisit 130 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan setelah perubahan APBD tahun 2026 resmi disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Pengesahan dilakukan melalui nanda tanganan bersama antara pemimpin DPRD Ngawi dan Bupati Ngawi. Pengesahan tersebut berlangsung di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas. Pemkab Ngawi mencatat kebutuhan anggaran perubahan APBD mencapai sekitar 150 miliar rupiah. Sedangkan kemampuan anggaran yang tersedia baru sekitar 20 miliar rupiah. Kondisi itu menyisakan defisit kurang lebih 130 miliar rupiah. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan keterbatasan tersebut berimbas pada sejumlah kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Pemerintah bersama DPRD kemudian melakukan penyesuaian termasuk mengalihkan sebagian pokok-pokok pikiran DPRD untuk membantu kebutuhan anggaran yang mendesak. Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah turut di penurunan pendapatan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan anggaran untuk membiayai seluruh rencana secara bersamaan. Meski demikian, Pemkab Ngawi memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat program yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat terhenti. Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian ramah lingkungan serta berkelanjutan tetap diarahkan sebagai prioritas dalam sisa tahun anggaran. Di sisi legislatif, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan pengesahan perubahan APBD menjadi momentum untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Yuwono mengakui defisit sekitar 130 miliar rupiah tidak terlepas dari kondisi pendapatan daerah yang menurun serta pengurangan dana transfer pemerintah yang nilainya sekitar 79 miliar rupiah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, DPRD mendorong Pemkab Ngawi tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tidak menjadi korban pengetatan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan agar lebih cermat menghitung kemampuan fiskal sebelum menjalankan program. Hal ini diperlukan agar persoalan pendanaan tidak kembali muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kabupaten Ngawi telah merelakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program prioritas melalui perubahan APBD 2026. Kini setelah perda perubahan APBD 2026 disahkan, tantangan utama berada pada pelaksanaannya. Pemkab Ngawi dituntut mampu mengatur ruang fiskal yang sempit secara tepat sasaran agar pelayanan publik, kebutuhan dasar masyarakat, dan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan di kemudian hari. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat teror love scamming, polisi gadungan asal Lampung ditangkap usai peras wanita Jombang menggunakan rekaman video asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Jombang menangkap seorang polisi gadungan berinisial MIN 23 tahun yang nekat memeras wanita berinisial HZ warga Kecamatan Wajawarno Kabupaten Jombang. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agung Saputra menyampaikan bahwa pelaku awalnya menyamar sebagai anggota Reses Polsek Lowokwaru Malang di aplikasi pencarian jodoh untuk menjalin hubungan asmara daring selama 2 pekan. Setelah meraih kepercayaan korban, pelaku membujuk HZ melakukan video call tanpa busana. Merekam aksi tersebut secara diam-diam, lalu berpura-pura menjadi atasan kepolisian untuk mengancam menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah.
9: Tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, berdinas di Polsek Lowokwaru, Polres Malang, kemudian selama kurang lebih berkomunikasi intens selama 2 minggu dan antara korban dan tersangka ini menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan bujuk rayu tersangka kepada korban melalui video call dan tersangka meminta kepada korban untuk membuka baju. Pada saat itu juga tersangka merekam video saat korban membuka baju.
8: Tim unit Tipidum Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan korban langsung melakukan penelusuran hingga berhasil memburu dan menangkap tersangka di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lampung Tengah. Dari tangan pelaku asal Metro Timur tersebut, polisi menyita barang bukti berupa atribut kepolisian seperti baju putih, pin, dasi, kalung, ID card reserse, serta telepon seluler yang digunakan untuk memperdaya korban. Atas perbuatan pemerasan berbasis love scamming ini, MIN dijerat pasal berlapis UU ITE dan kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Oke, kembali bersama dengan Faktor ya, Rasi Media Inspiratif dan Informatif di Cakrawala siang ya. Sorry, di Cakrawala siang hari ini Faktor mungkin pengen melanjutkan sedikit ya pembahasan terkait tadi. Tadi pun juga sudah di single beberapa tanggapan dari Bunda Ari, dari Bopo Rizka gitu ya, yang memang setuju kalau dialokasikan ke uang atau barang mentah saja seperti itu. Kalau kita lihat mungkin sekarang barang mentah ya di sembako ya, satu Rasi Media. Kemarin baru ada pembagian sembako juga berapa? 30 kilo ya, 30 kilo Satrasi Media Bulog gitu ya, pembagian sembako. Dan kalau tadi pembahasan dari Bunda Sinten, Bunda Ari ya, tadi memang menyampaikan bahwa ya kenapa enggak dicoba untuk dikelola oleh ibu-ibu wali muridnya gitu ya. Karena memang ada beberapa sekolah yang sekarang itu seperti itu Satrasi Media, mereka dikelola ya untuk makanannya itu sudah dikelola oleh ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu wali muridnya. Jadi memang sudah oke sebenarnya, sudah ada kayak gini, dan dengan dana yang memang iuran 5.000 seperti itu sudah bisa kok oke-oke aja gitu ya. Jadi program MBG melibatkan masyarakat dalam skala yang besar ya, pelaksanaannya termasuk ibu-ibu wali murid di satu sisi, ini bisa menjadi peluang pemberdayaan dan tambahan penghasilan. Tapi di sisi lain yang muncul pertanyaan, apakah ibu wali murid punya waktu, kemampuan, dan fasilitas yang cukup untuk mengelola makanan dalam jumlah yang besar dengan standar kebersihan dan gizi yang tepat gitu ya. Apalagi jika terjadi masalah seperti makan basi, keterlambatan distribusi, dugaan keracunan, ya siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Inilah yang mungkin harus ditegaskan ya, setara si media. Setuju enggak kalau MBG dikelola oleh orang tua seperti itu ya? Apakah ini bentuk pemberdayaan ibu-ibu atau justru menambah beban pekerjaan mereka? Ya tentu kalau kita lihat sekarang ya, mungkin dikelola oleh SPPG, oleh BGN ya, Badan Gizi Nasional. Ada plusnya, ada minusnya juga gitu ya. Yang minusnya ini yang sebenarnya sebaiknya jangan dilakukan lagi. Keracunan-keracunan seperti itu, ini yang sebenarnya harus dipikirkan kembali setara media. Apalagi informasi di Sidoarjo itu benar-benar menggegerkan ya, 500 yang terkena keracunan. Kita tentu harus berpikir positif ya, mungkin memang ada salah bahan yang dimasukkan, itu kelalaian. Dan patut ya, ini bukan hanya di suspend aja ya, sudah bubarin aja SPBG nya ganti lainnya atau gimana gitu ya. Itu berbahaya, nyawa orang dibuat mainan ini ya. Ada Bunda Sri Huning, halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya Mas Fatur.
0: Pangestunipun.
1: Mending sehat, siaran, semangat. Oke,
0: amin.
1: Apa yang dibahas? Bikin lagi.
0: Hujannya gak pengen bahas pun, tapi ya.
1: Nah ya, alas buh mas, karena pemerintah yes, angka ikut ya.
0: Tapi memang kalau mungkin diganti atau dialokasikan dengan uang ini, apakah bagus sih Bunda? Atau?
1: Ya. Dapatnya ada enggak, namanya mesti ada pro dan kontra. Bagusnya diuangkan itu ya lebih baik, kita bisa menjaga melindungi anak ada keracunan lagi. Terus keduanya, uang-uang itu nanti kalau di apa bisa kesasaran apa enggak gitu loh, kan namanya uang kan untuk anak sekolah toh itu.
0: Yeah.
1: Makan namanya uang itu ya mas, namanya uang itu, namanya uang dan orang itu tidak bisa apa ya, orang itu mesti mempunyai keinginan yang lain kalau sudah punya uang itu ya, itu tergantung orangnya masing-masing
0: ya, kembali lagi gitu ya,
1: kembali ke orangnya masing-masing ya. Udah di uang kan ya nggak apa-apa, biar dikelola seorang ibu yang mempunyai anak itu. Ya biar sebelumnya ada MBG ya nggak ada apa-apa loh, aman-aman aja loh.
0: Ya. Tapi ya, nanti kan, kembali lagi ada sisi ya negatifnya ya, juga pekerjaan dari sisi banyak orang itu juga akhirnya hilang.
1: Ya gitu. Itu yang disayangkan itu. Terus akhirnya orang yang tadinya sudah bekerja di MBG akhirnya terus putus pekerjaan tuh mas.
0: Nah itu.
1: Itu sudah. Sudah menyerap tenaga banyak loh itu seluruh Indonesia itu. Ya itu ya kasihan ya, ada untungnya ada ruginya. Ruginya terus itu orang yang tadinya bekerja terus enggak ada pekerjaan lagi, terus mau cari kemana. Ya ini ya harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Makanya namanya Oh ya, so ya pemerintah itu dari pot jadi maunya dikasih bergizi anaknya biar sehat semuanya, tapi ternyata ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, ada yang curang, ada yang nakal, itu tadi kembalikan lagi namanya uang. Uang itu rawan, Mas.
0: Rawan, betul. Saiki. Betul.
1: Nah, yo. Oke, yo mateni nek saithik yo kurang. Namanya manusia enggak ada puasnya kan?
0: Betul.
1: Makanya tinggal orangnya masing-masing itu. Namanya manusia itu mesti serakah.
0: Iya.
1: Enggak ada puasnya, tergantung manusianya.
0: Tergantung.
1: Sugih, saya pengen sugih sampai kemarin uang sebanyak gitunya. Itu kemarin itu terus nek uang no usia sudah segitu numpuk uang sebanyak itu mau diapain? Nah, ngecak nih itu gimana? Aku mau bayang nih toh, Mas. Antara uang dan logam mulia itu. Iya kan? Awake dhewe nek mikir mau sepiro, tetapi kenyataan begitu. Akhirnya dikembalikan lagi ke pemerintah.
0: Iya.
1: Makanya itu ya terserah pemerintah gimana. Kalau di apa kalau misalnya di ibu-ibu ya disuruh masak misalnya ada program itu apa ibu belum tentu bisa loh Mas itu.
0: Iya waktunya itu, gitu itu ya. Ya
1: waktunya ada risikonya tanggung jawabnya nggak bisa kalau ya, ibu-ibu itu diserai itu seperti masakan-masakan ini belum tentu bisa itu banyak loh.
0: Iya.
1: Tidak semua orang bisa tidak bisa itu. Walaupun uang ya terus nanti diserahkan siapa nggak bisa itu soalnya partai besar jumlah banyak ya tergantung ya uang itu tadi loh terus terserah apa akan mengelola gimana terserah kan itu nanti tiap 3 bulan sekali apa gimana atau itu nanti dikasih ATM itu yang katanya itu
0: rencana sih baru rencana bun
1: ya, baru rencana atau itu rencana. Nanti kalau sehari 15.000 dikatakan 1 bulan itu kan 5 hari toh Mas 5 hari per 6 hari.
0: Ya, 5.
1: Hari itu sudah 75.000, 75.000 kan 4.300.
0: 300
1: ya. Heeh. Makanya 300. Itu per bulan terus nanti berapa bulan? 3 bulan sekali atau berapa? 3
0: sekali mungkin ya.
1: Itu saja kalau nanti sudah dikumpulkan itu bisa loh buat terserah untuk biaya anak sekolah apa gimana.
0: Yeah.
1: Dan sebagainya itu harus bisa anaknya itu harus bisa apa ya Mas? Pokoknya melayani anaknya kalau perlu ya dibawai bekal. Sebagian kan ada yang dibawai bekal anak-anak itu ibu-ibu yang biasanya belum ada MBG itu ada yang membawa bekal tuh Mas.
0: Ada.
1: Seperti cucu saya itu mesti ibunya membawa bekal dibawain bekal di sekolah itu jadi nggak repot nggak bingung maunya itu apa jadi yang mesti kemakan kalau ibunya yang masak itu kan nggak sayang toh kalau dibawain bekal dari rumah itu nah, itu ya tergantung kembali lagi ke orang tua masing-masing gitu loh Mas ya cuma itu masukan dari aku
0: terima kasih
1: masih berjalan dengan lancar, bagaimana yang terbaik kita sebagai masyarakat warga ya cuma mendoakan saja biar bijak semuanya. Makasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, terima kasih untuk sahabat Transmedia Bunda Sri Huning, terima kasih untuk tanggapannya juga di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Tentunya untuk sahabat Transmedia juga yang ini terakhir bareng Fatur di kesempatan siang menjelang sore hari ini nanti bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906. Ada Kiong Racun, Fatur hadirkan.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.
6: Rasi Media.

0: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu bos.
1: Ya iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Teh jus. Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare.
4: Power Play. Rasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di

0: Sahabat Rasi Media, ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam yang berada di Desa Putak, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo mendadak dilarikan ke rumah sakit usai diduga mengalami keracunan massal pada Selasa lalu. Para santri dan siswa dilaporkan mengalami gejala mual, sesak nafas hingga kejang-kejang setelah menyantap menu makanan bergizi gratis pada siang harinya. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Media, aspirasi dan informasi.
3: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya, jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Nyapo.
6: Tak kok
5: apa to?
6: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
5: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini barang gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah.
6: Murah, Mbak?
5: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
6: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
5: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Catet aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
0: Oke, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Yang satu Rasi Media, namanya berjuang dan berhati untuk kesempatan siang hari ini. Saya terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan sama Cahaya di Cakrawala sore. Tenang aja ya, tungguin untuk saya bareng Radio Rasi Pemanggatan. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jan, nek mireng ke ngaten iki, enak enten pinggir kali nggih, Mas.
1: Kali apa, Nduk?
0: Nggih, kali yo.
1: Kuwi lagune Mas Tejo. Ya wis diaturke yo, bareng-bareng kanca-kanca dados.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Ketua DPRD Magetan Rien, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Rien Nur Asiah berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rien mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rien menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
2: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatannya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
1: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Rien menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Rien juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Rien menegaskan pembahasan belum final. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Rien menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
2: Perubahan ini kan belum finalisasi. Masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka saja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani tanda tangan nota kesepakatan.
1: Menurut Rien, poker tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
2: Kebetulan sejak Burin menjabat belum pernah ngerasain poker, Mas. Gitu. Belum ada. Jadi lebih detailnya karena Burin belum merasakan, nanti kita awasi bersama. Mohon kerjasamanya.
1: Rien berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, anomali cuaca semakin ekstrim, pertanian Lamongan mendesak butuh ahli mitigasi iklim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, dunia pertanian kita kini dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks. Perubahan pola musim, kemarau panjang, hingga curah hujan yang tidak menentu akibat anomali cuaca ekstrim mulai mengancam stabilitas produksi pangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan, Bapak Bahrudin Juri, beliau menegaskan bahwa sektor pertanian saat ini mendesak membutuhkan tenaga ahli mitigasi iklim. Artinya, keahlian petani tidak lagi cukup hanya berfokus pada teknik budidaya atau pemberantasan hama, melainkan juga kemampuan membaca risiko iklim serta menyusun strategi adaptasi agar terhindar dari ancaman gagal panen. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat Lamongan merupakan salah satu daerah lumbung pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas panen padi di Lamongan pada tahun 2025 lalu bahkan tercatat mencapai sekitar 1.503,38 hektar dengan produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 900.000 ton. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, perubahan APBD Ngawi 2026 disahkan. Pemkab defisit 130 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan setelah perubahan APBD tahun 2026 resmi disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Pengesahan dilakukan melalui tanda tanganan bersama antara pemimpin DPRD Ngawi dan Bupati Ngawi. Pengesahan tersebut berlangsung di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas. Pemkab Ngawi mencatat kebutuhan anggaran perubahan APBD mencapai sekitar Rp150 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran yang tersedia baru sekitar Rp20 miliar. Kondisi itu menyisakan defisit kurang lebih Rp130 miliar. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan keterbatasan tersebut berimbas pada sejumlah kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Pemerintah bersama DPRD kemudian melakukan penyesuaian termasuk mengalihkan sebagian pokok-pokok pikiran DPRD untuk membantu kebutuhan anggaran yang mendesak. Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah turut di penurunan pendapatan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan anggaran untuk membiayai seluruh rencana secara bersamaan. Meski demikian, Pemkab Ngawi memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat program yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat terhenti. Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian ramah lingkungan serta berkelanjutan tetap diarahkan sebagai prioritas dalam sisa tahun anggaran. Di sisi legislatif, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan pengesahan perubahan APBD menjadi momentum untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Yuwono mengakui defisit sekitar Rp130 miliar tidak terlepas dari kondisi pendapatan daerah yang menurun serta pengurangan dana transfer pemerintah yang nilainya sekitar Rp79 miliar. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, DPRD mendorong Pemkab Ngawi tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tidak menjadi korban pengetatan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan agar lebih cermat menghitung kemampuan fiskal sebelum menjalankan program. Hal ini diperlukan agar persoalan pendanaan tidak kembali muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kabupaten Ngawi telah merelakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program prioritas melalui perubahan APBD 2026. Kini, setelah perda perubahan APBD 2026 disahkan, tantangan utama berada pada pelaksanaannya. Pemkab Ngawi dituntut mampu mengatur ruang fiskal yang sempit secara tepat sasaran agar pelayanan publik, kebutuhan dasar masyarakat, dan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan di kemudian hari. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat teror love scamming, polisi gadungan asal Lampung ditangkap usai peras wanita Jombang menggunakan rekaman video asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Jombang menangkap seorang polisi gadungan berinisial MIN 23 tahun yang nekat memeras wanita berinisial HZ warga Kecamatan Wajawarno Kabupaten Jombang. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agung Saputra menyampaikan bahwa pelaku awalnya menyamar sebagai anggota Reserse Polsek Lowokwaru Malang di aplikasi pencarian jodoh untuk menjalin hubungan asmara daring selama 2 pekan. Setelah meraih kepercayaan korban, pelaku membujuk HZ melakukan video call tanpa busana. Merekam aksi tersebut secara diam-diam, lalu berpura-pura menjadi atasan kepolisian untuk mengancam menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang sebesar Rp2 juta.
7: Tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, berdinas di Polsek Lowokwaru, Polres Malang, kemudian selama kurang lebih berkomunikasi intens selama 2 minggu dan antara korban dan tersangka ini menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan bujuk rayu, tersangka kepada korban melalui video call dan tersangka meminta kepada korban untuk membuka baju. Pada saat itu juga tersangka merekam video saat korban membuka baju.
6: Tim unit Tipida Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan korban langsung melakukan penelusuran hingga berhasil memburu dan menangkap tersangka di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lampung Tengah. Dari tangan pelaku asal Metro Timur tersebut, polisi menyita barang bukti berupa atribut kepolisian seperti baju putih, PIN, dasi, kalung, ID card tracer, serta telepon seluler yang digunakan untuk memperdaya korban. Atas perbuatan pemerasan berbasis love scamming ini, MIN dijerat pasal berlapis UU ITE dan kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Wabarakatuh, Sobat Rasi, selamat sore. Gimana nih kabarnya di hari ini ya Sobat Rasi ya, di hari Rabu ini. Semoga Sobat Rasi semuanya ya, pendengar Rasi setia selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan juga, diberikan kelancaran rezekinya. Nah Sobat Rasi, nanti kurang lebih sampai jam 4 bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktifnya boleh banget di nomornya 0811 3020906, atau melalui teleponnya ya Sobat Rasi ya di 0351896137. Bisa juga melalui apa nih aplikasinya ya Sobat Rasi ya, di www.rasifm.co.id. Nah Sobat Rasi, nanti temanya di acara Cakrawala si sore ini bakal ATM MBG bakal kasih 50.000. Gimana nih menurut Sobat Rasi nih? Tak tunggu nggih semuanya Sahabat Rasi semuanya nggih, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif bersama Cahaya di acara Cakrawala sore.

0: Narasi Mutia,
1: Inspirasi dan Informasi.
2: Ya, punya.
3: Aku, Mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larem gak sih Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ini usulan terkait skema kartu ATM makan bergizi gratis yang digulirkan oleh anggota DPR RI Romi Soekarno memiliki dua sisi dampak yang dapat memudahkan sekaligus menyulitkan bagi masyarakat dan pemerintah ya Sobat Rasi ya. Gagasan untuk mentransfer dana Rp15.000 per hari per siswa langsung ke rekening orang tua ini dirancang untuk memotong birokrasi, namun membawa tantangan implementasi yang besar di lapangan. Ya, sebenarnya kalau seandainya Mbak Cahaya ini tim oke ya, kalau seandainya ditransfer gitu loh. Karena kenapa Sobat Rasi? Karena sejatinya ya makanan, ya nyatanya di lapangan itu anak-anak itu lebih suka masakan mamahnya gitu loh. Seandainya mamahnya masakin, ya sama sebenarnya kayak telur, kayak MBG, cuma nyatanya lebih dimakan oleh apa namanya, oleh masakan mamahnya daripada yang di MBG. Nyatanya begitu ya Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi, ya semoga aja gagasan ini benar-benar disetujui ya. Karena ya kalau Mbak Cahaya tim pro, meskipun banyak yang bilang apakah nanti benar-benar dikasihkan orang tuanya, apakah orang tuanya bakal ngasih makanan bergizi juga, atau mungkin malah dinggai ngopi gitu juga ya, atau nanti apakah makanan bergizi yang senilai 15.000 tuh katanya sudah dapat roti. Kok roti sih, kok udah ya roti bisa jadi Sahabat Rasi ya, itu namanya karbonnya, ada proteinnya, selain ada proteinnya juga ada apa namanya susunya, ada buahnya, katanya begitu nggih Sahabat Rasi ya. Meskipun ya niatnya bagus, karena nyapo sekarang lagi banyak FOMO itu, bukan FOMO ya, lagi banyak yang keracunan. Padahal kalau dikasih makanan orang tuanya sendiri, bukankah nggak pernah keracunan ya Sahabat Rasi ya? Karena makanan rumahan sendiri kan orang tua pasti ngasihnya yang terbaik. Nah ini Sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari.
1: Sugeng siang menjelang sonten.
0: Sugeng sonten menjelang siang. Walik bun.
1: Panas yang mejen nih.
0: Jan ya bun, iki pasanginnya mesti ngurup terus no ini.
1: Ijen masa Allah mbak. Niku pembahasannya terus saya wau nggih mbak.
0: Iya, leres bunda.
1: Lo wau tengene mbak. Mbak Tia sekali Mas Fatur sudah ini beripun, mbak. Beripun. Saya lebih setuju emang di dengan apa ya, diganti ya dengan uang.
0: Benar, saya juga
1: terus nanti dikelola itu sama paguyuban masing-masing gitu
0: benar,
1: mbak.
0: Benar,
1: per kelas itu. Jadi kan selain efisien, terus soal gizi ininya kan lebih terjamin juga.
0: Napa gitu bisa loh. Jadi anu kolaborasi kali kantinnya juga masuk pun lebih
1: gitu.
0: Ya terpercaya kan, nggih daripada ya bukannya gimana
1: dulu,
0: gimana
1: tidak, yang waktu masih SD itu tuh dikelola per kelas mbak, jadi paguyuban gitu, per kelas
0: laras,
1: jadi nanti apa bisa inilah apa ya selain gizinya terpenuhi kan mak-mak sekarang kan enggak kayak saya dulu.
0: Nah, itu
1: saya
0: loh,
1: dulu
0: Bu.
1: Kan kayaknya kurang wawasannya soal
0: kangenan. Iya, benar.
1: Nah, kalau sekarang enggak tahu
0: betul
1: gitu Mbak.
0: Apalagi buat
1: saya
0: anaknya.
1: Lebih
0: nah, benar-benar benar saya setuju.
1: Lebih apa, nggih.
0: Apalagi demi anaknya sendiri ya Bun ya, untuk depannya mosok
1: ya, asupannya
0: mosok
1: ya gitu loh. Apalagi yang maknya itu kreatif. Pamannya anaknya yang enggak suka sayur ya, terus dibikin model gini, jadinya akhirnya kan kemakan juga
0: laras,
1: gitu loh Mbak.
0: Laras, iya
1: Bun ya. Saya tidak setuju itu.
0: Saya juga
1: terus walaupun diganti dengan uang, terus dikelola sama Pak Yupan itu juga harus ada pengawasan Mbak.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi uang itu benar-benar dimanfaatkan untuk anak sekolah,
0: enggak
1: untuk Pak Mboe sing
0: jenggene
1: neko-neko gitu maksudnya.
0: Iya, benar itu Bun.
1: Laras. Saya setuju itu Mbak.
0: Iya.
1: Mbak niku wae kan semoga wis akeh nggih.
0: Nggih, Bunda.
1: Pokoke kula salami kagem sianter mawon. Mboten kula sebetulnya ke Jawa kaya kereta kumalahan. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat selalu. Niki mengke lagunya sing badhe kaputer napa Mbak?
0: Niki badhe muter Asmara dari Gilga Bunda. Nggih.
2: Apa ta ya Mak muter dengan segoro apa?
0: Laut segoro. Laut kidul.
1: Nggih.
0: Laut kidul. Putraken
1: niku nggih Mbak.
0: Nggih siap Bunda.
1: Nggih, Mbak Cahyane sehat selalu.
0: Nggih, matur nuwun sanget Bunda.
1: Oh. Gulendek lentakan tu pangapun tersangat Mbak Daya. Mekaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari yang sudah interaktif dengan Cahaya. Monggo sahabat Rasi yang juga mau interaktif dengan Cahaya, Cahaya tunggu ya, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati alam.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, Rasi dan Informasi.
5: Datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
6: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rasi

0: Cuma di Optik Kacamata Kumangetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: First News.

0: Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 2 terjadi di Jalan Ring Road Ngawi pada Selasa 1 September 2026 siang. Insiden tersebut sempat menarik perhatian para pengguna jalan setelah korban dilaporkan tergeletak di badan jalan. Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Ya apa nyapo nyapo nyapo.
1: Takut aku mbak.
0: Takut apa to?
1: Radio ke saya kisah visual ya mbak.
0: Oh lah yuk apa sih? Radio rasi media tu 100% visual.
1: Aku lagi ngerti. Berarti saya kisah pasang jenenge iklan mana ya mbak? Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh yo pinter mana ya? Radio rasi kan pendengarnya yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bali ki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati alaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Ketua DPRD Magetan Rien, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Rien Nur Asia berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rien mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rien menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
2: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan ya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
1: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Rien menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Rien juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Rien menegaskan pembahasan belum final. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Rien menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
2: Kuah perubahan ini kan belum finalisasi. Masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka saja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani tanda tangan nota kesepakatan.
1: Menurut Rien, poker tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
2: Kebetulan sejak Burin menjabat belum pernah ngerasain poker, Mas. Gitu. Belum ada. Jadi lebih detailnya karena Burin belum merasakan, nanti kita awasi bersama. Mohon kerjasamanya.
1: Rien berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, anomali cuaca semakin ekstrim, pertanian Lamongan mendesak butuh ahli mitigasi iklim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, dunia pertanian kita kini dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks. Perubahan pola musim, kemarau panjang, hingga curah hujan yang tidak menentu akibat anomali cuaca ekstrim mulai mengancam stabilitas produksi pangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan, Bapak Bahrudin Zuri, beliau menegaskan bahwa sektor pertanian saat ini mendesak membutuhkan tenaga ahli mitigasi iklim. Artinya, keahlian petani tidak lagi cukup hanya berfokus pada teknik budidaya atau pemberantasan hama, melainkan juga kemampuan membaca risiko iklim serta menyusun strategi adaptasi agar terhindar dari ancaman gagal panen. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat Lamongan merupakan salah satu daerah lumbung pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas panen padi di Lamongan pada tahun 2025 lalu bahkan tercatat mencapai sekitar 1.503,38.000 hektar dengan produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 900.000 ton. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, perubahan APBD Ngawi 2026 disahkan. Pemkab defisit 130 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan setelah perubahan APBD tahun 2026 resmi disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Pengesahan dilakukan melalui tanda tanganan bersama antara pemimpin DPRD Ngawi dan Bupati Ngawi. Pengesahan tersebut berlangsung di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas. Pemkab Ngawi mencatat kebutuhan anggaran perubahan APBD mencapai sekitar Rp150 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran yang tersedia baru sekitar Rp20 miliar. Kondisi itu menyisakan defisit kurang lebih Rp130 miliar. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan keterbatasan tersebut berimbas pada sejumlah kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Pemerintah bersama DPRD kemudian melakukan penyesuaian termasuk mengalihkan sebagian pokok-pokok pikiran DPRD untuk membantu kebutuhan anggaran yang mendesak. Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah turut di penurunan pendapatan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan anggaran untuk membiayai seluruh rencana secara bersamaan. Meski demikian, Pemkab Ngawi memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat program yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat terhenti. Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian ramah lingkungan serta berkelanjutan tetap diarahkan sebagai prioritas dalam sisa tahun anggaran. Di sisi legislatif, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan pengesahan perubahan APBD menjadi momentum untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Yuwono mengakui defisit sekitar Rp130 miliar tidak terlepas dari kondisi pendapatan daerah yang menurun serta pengurangan dana transfer pemerintah yang nilainya sekitar Rp79 miliar. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, DPRD mendorong Pemkab Ngawi tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tidak menjadi korban pengetatan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan agar lebih cermat menghitung kemampuan fiskal sebelum menjalankan program. Hal ini diperlukan agar persoalan pendanaan tidak kembali muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kabupaten Ngawi telah merelakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program prioritas melalui perubahan APBD 2026. Kini, setelah perda perubahan APBD 2026 disahkan, tantangan utama berada pada pelaksanaannya. Pemkab Ngawi dituntut mampu mengatur ruang fiskal yang sempit secara tepat sasaran agar pelayanan publik, kebutuhan dasar masyarakat, dan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan di kemudian hari. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat teror love scamming, polisi gadungan asal Lampung ditangkap usai peras wanita Jombang menggunakan rekaman video asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Jombang menangkap seorang polisi gadungan berinisial MIN 23 tahun yang nekat memeras wanita berinisial HZ warga Kecamatan Wajawarno Kabupaten Jombang. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agung Saputra menyampaikan bahwa pelaku awalnya menyamar sebagai anggota Reserse Polsek Lowokwaru Malang di aplikasi pencarian jodoh untuk menjalin hubungan asmara daring selama 2 pekan. Setelah meraih kepercayaan korban, pelaku membujuk HZ melakukan video call tanpa busana. Merekam aksi tersebut secara diam-diam, lalu berpura-pura menjadi atasan kepolisian untuk mengancam menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang sebesar Rp2 juta.
6: Tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, berdinas di Polsek Lowokwaru, Polres Malang, kemudian selama kurang lebih berkomunikasi intens selama 2 minggu, dan antara korban dan tersangka ini menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan bujuk rayu, tersangka kepada korban melalui video call, dan tersangka meminta kepada korban untuk membuka baju. Pada saat itu juga tersangka merekam video saat korban membuka baju.
5: Tim unit Tipida Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan korban langsung melakukan penelusuran hingga berhasil memburu dan menangkap tersangka di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lampung Tengah. Dari tangan pelaku asal Metro Timur tersebut, polisi menyita barang bukti berupa atribut kepolisian seperti baju putih, pin, dasi, kalung, ID card tracer, serta telepon seluler yang digunakan untuk memperdaya korban. Atas perbuatan pemerasan berbasis love scamming ini, MIN dijerat pasal berlapis UU ITE dan kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggohati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, untuk kelebihannya, kenapa sih biar tidak 15.000 tadi masuk ATM tadi ya sahabat Rasi ya. Yang jelas adalah meminimalisirkan kebocoran anggaran. Juga menunya lebih sesuai dengan selera anak kan, dan menekan resiko keamanan pangan, juga fleksibilitas finansial keluarga. Nah ini sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Sore hari ini
0: iya,
1: bisa menghalu sama Mbak Cahaya.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Ibon, punya warta?
0: Apa itu warta, Pak?
1: Wartanya, beritanya,
0: oh,
1: kabarnya,
0: kawartose. Alhamdulillah, kabarnya baik. Jenengan pripun ini, saya?
1: Ya, begitulah kira-kira.
0: Nah aku mau tanya sih Pak, sing kalau seandainya MBG-nya itu ya bakal diuangkan, dikasih ke orang tuanya, no, menurut Bapak pripun niki?
1: Ya setuju saja.
0: Nah, biasanya gak setuju nek sing bagus-bagus ini gak pro biasanya.
1: Saja ini.
0: Setuju,
1: nggih. Tinggal menghitung hari atau minggu
0: iya,
1: atau bulan.
0: Mm-mm.
1: Kalau dihitung seminggu berapa, dihitung seminggu berapa, dihitung
0: iya,
1: sebulan berapa, tak berarti tinggal mengalihkan.
0: Terus?
1: Ya, kalkulatornya totalnya berapa?
0: Nggih, alhamdulillah, lak ngoten. Tapi kan Mbak, masuknya nggih.
1: Mbak Cahaya.
0: Dalam.
1: Sampean kan punya handphone.
0: Iya.
1: Sudah punya didata untuk bayar pajak belum?
0: Pajak apa niki?
1: Nah kan yang punya handphone kan ada bocoran mau ditarik pajak.
0: Oh iya kah? Waduh, waduh, waduh. Kok
1: iya,
0: ono eto pak ini tuh? Ono eko iya, jenengan kita tahu aja infonya ini loh.
1: Yang punya handphone.
0: Nggih.
1: Mau ditarik pajak.
0: Siap, siap.
1: Aku nak ditarik pajak, HP ku tak keprok.
0: Sedih keprok, HP ini apa petugasnya pak?
1: HP ku tak keprok dengan HP petugas.
0: Oh, ngono.
1: Aku
0: ramah
1: cek.
0: Siap.
1: Ya, tengkap tak cukup kartune.
0: Nek aku tak melun jenengan aku.
1: Keprok HP ne.
0: Waduh nek e, lah ngono e. Wes, wes, wes.
1: Karuan, lah ngi HP lah aku kredit. Meram-meram kok.
0: Lah nggih.
1: Kok kredit bahasa duwe HP kok kan bayar pajak. Enak men.
0: Wes, wes.
1: Apa pokoknya masyarakat e agak iso duwe nek masih kok pajak.
0: Bingung e ya, Pak ya.
1: Nah, iya, sumur bor pajak.
0: Nggih.
1: Sawah garing mekingking
0: pajak.
1: Pemerintah yo ora enak sing delok, sawahe kae garing.
0: Ora
1: duwe butuh kubanyu, paling yang nginget netok.
0: Nggih.
1: Begitu ngebur keluar minyaknya sita. Buang ae masa. Rakyat kecil sekarang berani.
0: Lah nggih kok Pak Jan.
1: Tapi enggak satu-satu, beraninya bareng aja siji-siji.
0: Nah nggih, sampe menpon demo bareng to niki.
1: Iya, apa-apa pajak kok.
0: Lah nggih.
1: Wong wedok iku hamil ya kan pajak.
0: Kok iso? Apa nek si pajak Pak nek hamil?
1: Lah. Ya kaya semuanya itu kan baru.
0: Heeh.
1: Carane no masih lampu-lampu.
0: Iya.
1: Atau rambu-rambu atau peringatan. Mbak,
0: dalam.
1: Minta maaf, saya mau cerita sebentar aja
0: apa,
1: boleh?
0: Apa-apa ini, apa?
1: 10 tahun yang lalu.
0: Oke. Okay.
1: Kan aku naik sepeda motor sama istri sama anak.
0: Iya.
1: Aku di depan.
0: Oke.
1: Anak di belakangku sambil berdiri.
0: Terus?
1: Tapi juga pakai helm.
0: Oke.
1: Istriku juga pakai helm di belakang sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Anak saya tanya.
0: Pripun tanglet napa niki?
1: Kenapa kok berhenti?
0: Nggih.
1: Ya nunggu lampu hijau. Saya bilangnya gitu.
0: Iya.
1: Terus anak saya tuh melihat mobil,
0: gye,
1: melihat bis, melihat truk,
0: mm-mm,
1: melihat kota-kota itu yang di Madiun itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi dia senang ada lihat gambatannya gitu loh.
0: Iya.
1: Begitu lampunya hijau, anak saya marah.
0: Lah kenapa? Kok jalan?
1: Wah, iya. Pak, kenapa kok jalan?
0: Lah kan memang waktunya jalan. Lah ngoten ta, Pak?
1: Terus saya bilangnya gini akhirnya ke istri.
0: Pribon.
1: Lah anakmu iki bener, Bu.
0: Nggih.
1: Awake dhewe iki lho nunggu lampu hijau. Bisa lampu hijau lho ditinggal.
0: Gege,
1: leres. Maksudnya dikiru. Tahu kan?
0: Mau tahu tahu, Pak, bener.
1: Jenengan sendiri sama anak sama suami loh di perempatan. Katanya nunggu lampu hijau. Begitu lampunya hijau nyala loh. Kok kamu tinggal ber. Lain-lainnya ikut ber.
0: Bener ya, Pak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Yanto yang sudah interaktif dengan cahaya. Pokoknya nek urung gawe cahaya iki rasane Bapak Yanto urung marem ya, sahabat rahasia. Nah, ini sahabat rahasia requestannya Bunda Sri Huning, Rindu yang Terlarang.

0: sekarang di Optis Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_srirezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Sobat Terasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Terasi, selain itu ya, apa nih tentang menu yang fleksibel finansialnya keluarga lebih baik, juga sulit nih untuk menyulitkan tantangannya, yaitu resiko pengalihan fungsi dana. Karena kalau seandainya dananya sudah 15.000 jelas itu ya Sobat Terasi ya, itu pasti tidak ada pengalihan dananya. Beban tambahan bagi orang tua, tidak semua orang tua terutama ibu juga bekerja. Jadi bahan tambahannya lebih banyak ya untuk orang tuanya ya. Birokrasi administrasi baru juga ini. Juga standarisasi gizi sulit dipantau. Ya mungkin kalau di rumah ya Sobat Terasi ya, mungkin gizinya itu sulit dipantau. Tapi meskipun kayak gitu, ibu-ibu semua kayaknya tahu kalau seandainya gizi itu adalah ya telur turan, ayam. Karena sekarang kita hidup di zaman modern ya Sobat Terasi ya, banyak kok kita bisa searching, kita bisa mendengarkan radio, makan makanan bergizi itu seperti apa. Daripada ya Sobat Terasi ya, daripada makanannya kan keracunan kayak gitu kan, aduh lebih sedih lagi ya. Karena jarang banget kalau namanya makanan yang dikasih mamahnya atau orang tuanya itu beracun, ya enggak gitu sih. Tapi ya Sobat Terasi ya, monggo Sobat Terasi gimana nih kalau menurut njenengan, apakah setuju kalau seandainya MBG-nya diuangkan itu? Kalau Mbak Cahaya ya setuju-setuju sekali, karena nyatanya di sekolah itu Mbak Cahaya kalau seandainya anaknya dapat makanan MBG itu selalu dibawa pulang, dan ya begitu ceritanya tidak pernah dimakan. Mungkin bukan Mbak Cahaya tok ya, banyak juga sebenarnya Sobat Terasi yang seperti itu. Nah monggo Sobat Terasi, nanti nampaknya kali ini harus diakhiri juga sama Mbak Cahaya. Mohon maaf apabila selama kebersamaan tadi ada tutur kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati jenengan semua. Semoga sahabat rasi semuanya ya, sahabat rasi setia rasi selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, juga diberikan kebahagiaannya. Nah ini tadi requestannya Bopo Yanto adalah Bintang di Surga. Nih aku playlistkan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Wings Food.
1: Rasinsi Media,
2: dan informasi. First News.
3: Sahabat Rasi Media, pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Weli Kristanto, mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan, salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Weli menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya, kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
11: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
12: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
11: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
12: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
11: Wah, lengkap sekali ya.
12: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.

0: desain interior lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Rasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
6: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, pasca Rien dilantik Ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, posisi Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Rien Nur Asia dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
3: Posisinya di pemberhentian sementara.
4: Oh, pemberhentian sementara.
3: Ya, selama DPRD berapa? Yang diberhentian sementara ya selama itu, selama proses peradilan. Oh, sampai nanti keputusan hukum tetapnya.
2: Dengan berakhirnya jabatan sebagai Ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Ketua DPRD. Setelah Rien resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
3: Setelah ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan. Gaji masih, tapi yang beberapa tunjangan nanti tidak diberikan.
2: Sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan. Rien Nur Asia menggantikan Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD Induk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap partai politik yang menaunginya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan angka kemiskinan, Pemkab Lamongan salurkan lebih dari 5.000 ton beras bantuan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan sebanyak 5.390,58 ton beras bantuan sosial pangan yang dialokasikan untuk kebutuhan bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Bupati Lamongan Yuronur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turun langsung meninjau proses penyaluran serta melakukan evaluasi di Balai Desa Sitokumpul dan Balai Desa Made, Kecamatan Lamongan pada Selasa 1 September 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk menjamin distribusi berjalan merata sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna memastikan bantuan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 penerima di Desa Sidokumpul dan 427 penerima di Desa Made. Di lokasi terpisah, yaitu Desa Mantup, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara membagikan bantuan kepada 784 penerima manfaat melalui penyerahan langsung ke rumah warga, lansia, serta penyandang disabilitas yang berhalangan hadir di Balai Desa. Pemkab Lamongan berharap alokasi bantuan pangan berkala ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hari Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran Ngawi masih terkendali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang belum banyak mengerek harga sayuran di Kabupaten Ngawi. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, pergerakan harga di tingkat pedagang masih tergolong wajar karena pasokan dari petani tersedia. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Senin 31 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah sayuran masih relatif stabil. Cabai rawit merah misalnya kini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram, naik tipis dalam beberapa hari terakhir. Suprapto, pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi secara bertahap. Dalam sehari, kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
6: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000.
7: Per kilo, Pak?
6: Iya.
7: Naiknya sejak kapan, Pak?
6: Ya, 3 hari nanti.
7: Jadi setiap hari naik, Pak, ya?
6: Ya, naiknya Rp2.000, Rp3.000, Rp1.000.
7: Pak, kalau pasokan cabai dari petani sendiri seperti apa, Pak, di tengah musim kemarau seperti ini?
6: Aman kalau cabai itu, soalnya dari luar kota.
7: Kalau jadi, tomat sendiri seperti apa, Pak, kondisi harganya
6: tomat,
7: saat ini?
6: Tomat, kondisi hari ini, tomat buah itu Rp7.000.
7: Sebelumnya berapa, Pak?
6: Sebelumnya ya Rp5.000, Rp6.000. Tapi kalau dari petani langsung mungkin ya agak murah.
7: Tidak terpengaruh, Pak, ya, untuk pasokannya, Pak?
6: Alhamdulillah aman.
7: Masih aman, ya?
6: Ya.
7: Kalau untuk pembelian sendiri dari konsumen seperti apa, Pak?
6: Ya agak menurun karena situasinya pasarnya sepi.
7: Oh, sepi, Pak, ya.
4: Sementara itu, harga tomat buah juga mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya sekitar Rp6.000, kini harga tomat berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Meski harga bergerak naik, kondisi pasokan masih terbilang aman. Suprapto menyebut belum ada tanda-tanda kelangkaan cabai maupun tomat akibat kemarau panjang. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sayuran lainnya. Samsuri, pedagang sayuran di Pasar Besar Ngawi, menyebut stok tomat, wortel, sawi hijau hingga brokoli masih tersedia dan harganya cenderung normal. Namun, sawi putih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup mencolok. Harganya kini mencapai Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya hanya sekitar Rp7.000 per kilogram. Menurut Samsuri, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan dibandingkan gangguan pasokan akibat kemarau. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, aktivitas perdagangan sayuran di Pasar Besar Ngawi masih berjalan normal. Permintaan masyarakat juga dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pedagang berharap pasokan dari petani tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak meluas ke komoditas lainnya. Di tengah kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, kondisi stok menjadi faktor penting untuk menjaga harga sayuran tetap terkendali. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, diduga hamili anak tirinya sendiri, warga Lamongan diringkus polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
8: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagi Lor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Rasi

0: informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumanggetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang, namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: If, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Razia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di razia.fm.id. Razia, radio inspiratif dan

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohan di Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Pasca Rin dilantik Ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, posisi Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Rin Nur Asia dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
3: Posisinya di pemberhentian sementara.
4: Oh, pemberhentian sementara.
3: Ya, selama DPRD berapa? Yang pemberhentian sementara ya selama itu, selama proses peradilan. Oh, sampai nanti keputusan hukum tetapnya.
2: Dengan berakhirnya jabatan sebagai Ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Ketua DPRD. Setelah Rin resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
3: Setelah ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan. Gaji masih, tapi yang beberapa tunjangan nanti tidak diberikan.
2: Sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan. Rin Nur Asia menggantikan Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD untuk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap partai politik yang menaunginya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor Asia FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan angka kemiskinan, Pemkab Lamongan salurkan lebih dari 5.000 ton beras bantuan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoh di Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan sebanyak 5.390,58 ton beras bantuan sosial pangan yang dialokasikan untuk kebutuhan bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turun langsung meninjau proses penyaluran serta melakukan evaluasi di Balai Desa Sitokumpul dan Balai Desa Made, Kecamatan Lamongan pada Selasa 1 September 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk menjamin distribusi berjalan merata, sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna memastikan bantuan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 penerima di Desa Sidokumpul dan 427 penerima di Desa Made. Di lokasi terpisah, yaitu Desa Mantup, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara membagikan bantuan kepada 784 penerima manfaat melalui penyerahan langsung ke rumah warga, lansia, serta penyandang disabilitas yang berhalangan hadir di balai desa. Pemkab Lamongan berharap alokasi bantuan pangan berkala ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hari Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran Ngawi masih terkendali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang belum banyak mengerek harga sayuran di Kabupaten Ngawi. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, pergerakan harga di tingkat pedagang masih tergolong wajar karena pasokan dari petani tersedia. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Senin 31 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah sayuran masih relatif stabil. Cabai rawit merah misalnya kini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram, naik tipis dalam beberapa hari terakhir. Suprapto, pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi secara bertahap. Dalam sehari, kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
6: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000.
7: Per kilo, Pak?
6: Iya.
7: Naiknya sejak kapan, Pak?
6: Ya, 3 hari nanti.
7: Jadi setiap hari naik, Pak, ya?
6: Ya, naiknya Rp2.000, Rp3.000, Rp1.000.
7: Pak, kalau pasokan cabai dari petani sendiri seperti apa, Pak, di tengah musim kemarau seperti ini?
6: Aman kalau cabai itu, soalnya dari luar kota.
7: Kalau jadi, tomat sendiri seperti apa, Pak, kondisi harganya
6: tomat,
7: saat ini?
6: Tomat, kondisi hari ini, tomat 2 itu Rp7.000.
7: Sebelumnya berapa, Pak?
6: Sebelumnya ya Rp5.000, Rp6.000. Tapi kalau dari petani langsung mungkin ya agak murah.
7: Tidak terpengaruh, Pak, ya, untuk pasokannya, Pak?
6: Alhamdulillah aman.
7: Masih aman, ya?
6: Ya.
7: Kalau untuk pembelian sendiri dari konsumen seperti apa, Pak?
6: Ya agak menurun karena situasinya pasarnya sepi.
7: Oh, sepi, Pak, ya.
4: Sementara itu, harga tomat buah juga mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya sekitar Rp6.000, kini harga tomat berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Meski harga bergerak naik, kondisi pasokan masih terbilang aman. Suprapto menyebut belum ada tanda-tanda kelangkaan cabai maupun tomat akibat kemarau panjang. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sayuran lainnya. Samsuri, pedagang sayuran di Pasar Besar Ngawi, menyebut stok tomat, wortel, sawi hijau hingga brokoli masih tersedia dan harganya cenderung normal. Namun, sawi putih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup mencolok. Harganya kini mencapai Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya hanya sekitar Rp7.000 per kilogram. Menurut Somsuri, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan dibandingkan gangguan pasokan akibat kemarau. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, aktivitas perdagangan sayuran di Pasar Besar Ngawi masih berjalan normal. Permintaan masyarakat juga dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pedagang berharap pasokan dari petani tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak meluas ke komoditas lainnya. Di tengah kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, kondisi stok menjadi faktor penting untuk menjaga harga sayuran tetap terkendali. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, diduga hamili anak tirinya sendiri, warga Lamongan diringkus polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
8: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu gak sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
2: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes kio.
1: Ke Beauty Box. Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartohan.

0: telah panjenengan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
8: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Rasim Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
4: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promisnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Promis Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohan di Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, pasca Rien dilantik Ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, posisi Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Rien Nur Asia dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
6: Posisinya di pemberhentian sementara.
7: Oh, pemberhentian sementara.
6: Ya, selama DPRD berapa? Yang pemberhentian sementara ya selama itu, selama proses peradilan. Oh, sampai nanti keputusan hukum tetapnya.
5: Dengan berakhirnya jabatan sebagai Ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Ketua DPRD. Setelah Rien resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
6: Setelah ini anggota, nanti setelah
5: sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan. Rien Nur Asia menggantikan Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD untuk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap partai politik yang menaunginya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan angka kemiskinan, Pemkab Lamongan salurkan lebih dari 5.000 ton beras bantuan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohan di Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan sebanyak 5.390,58 ton beras bantuan sosial pangan yang dialokasikan untuk kebutuhan bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turun langsung meninjau proses penyaluran serta melakukan evaluasi di Balai Desa Sitokumpul dan Balai Desa Made, Kecamatan Lamongan pada Selasa 1 September 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk menjamin distribusi berjalan merata sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna memastikan bantuan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 penerima di Desa Sidokumpul dan 427 penerima di Desa Made. Di lokasi terpisah, yaitu Desa Mantup, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara membagikan bantuan kepada 784 penerima manfaat melalui penyerahan langsung ke rumah warga, lansia, serta penyandang disabilitas yang berhalangan hadir di Balai Desa. Pemkab Lamongan berharap alokasi bantuan pangan berkala ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hari Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran Ngawi masih terkendali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang belum banyak mengerek harga sayuran di Kabupaten Ngawi. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, pergerakan harga di tingkat pedagang masih tergolong wajar karena pasokan dari petani tersedia. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Senin 31 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah sayuran masih relatif stabil. Cabai rawit merah misalnya kini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram, naik tipis dalam beberapa hari terakhir. Suprapto, pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi secara bertahap. Dalam sehari, kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
9: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000.
10: Per kilo, Pak?
9: Iya.
10: Naiknya sejak kapan, Pak?
9: Ya, 3 hari nanti.
10: Jadi setiap hari naik, Pak, ya?
9: Ya, naiknya Rp2.000, Rp3.000, Rp1.000.
10: Pak, kalau pasokan cabai dari petani sendiri seperti apa, Pak, di tengah musim kemarau seperti ini?
9: Aman kalau cabai itu, soalnya dari luar kota.
10: Kalau tomat sendiri seperti apa, Pak, kondisi harganya
9: tomat,
10: saat ini?
9: Tomat, kondisi hari ini, tomat buah itu Rp7.000.
10: Sebelumnya berapa, Pak?
9: Sebelumnya ya Rp5.000, Rp6.000. Tapi kalau dari petani langsung mungkin ya agak murah.
10: Tidak terpengaruh, Pak, ya, untuk pasokannya, Pak?
9: Alhamdulillah, aman.
10: Masih aman, ya?
9: Ya.
10: Kalau untuk pembelian sendiri dari konsumen seperti apa, Pak?
9: Ya, agak menurun karena situasinya pasarnya sepi.
10: Sepi, Pak, ya.
7: Sementara itu, harga tomat buah juga mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya sekitar Rp6.000, kini harga tomat berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Meski harga bergerak naik, kondisi pasokan masih terbilang aman. Suprapto menyebut belum ada tanda-tanda kelangkaan cabai maupun tomat akibat kemarau panjang. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sayuran lainnya. Samsuri, pedagang sayuran di Pasar Besar Ngawi, menyebut stok tomat, wortel, sawung hijau hingga brokoli masih tersedia dan harganya cenderung normal. Namun, sawi putih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup mencolok. Harganya kini mencapai Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya hanya sekitar Rp7.000 per kilogram. Menurut Samsuri, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan dibandingkan gangguan pasokan akibat kemarau. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, aktivitas perdagangan sayuran di Pasar Besar Ngawi masih berjalan normal. Permintaan masyarakat juga dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pedagang berharap pasokan dari petani tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak meluas ke komoditas lainnya. Di tengah kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, kondisi stok menjadi faktor penting untuk menjaga harga sayuran tetap terkendali. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, diduga hamili anak tirinya sendiri, warga Lamongan diringkus polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
11: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagi Lor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
4: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
12: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
13: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Rahasia Media. Dan Informasi.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitosnya dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasimedia, inspirasi dan informasi.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silahkan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fatur membahas lebih dalam terkait vape ya, sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya, ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint, yang segar gitu. Dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Terasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadang-kala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda, sahabat Rasi ya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kala orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya? Apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi. Karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.
2: Yo, asti, nah.

0: Tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Rasi Media,
8: inspiratif dan informatif.
9: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja sahabat Terasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak-anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok sahabat Terasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya atau ketergantungan, bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi sahabat Terasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal sih ya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu. Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat terasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Afitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wit Toto, Punto, Gentong, Paron, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya nge-vape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya. Tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih untuk anak-anak muda terutama ya. Ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya, atau enggak ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu gak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, gak usah cari-cari, saat rahasia, gak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya. Oke?

0: Ya, po.
1: Tak kok
0: apa toh?
1: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, ya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bareng iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Pasca Rien dilantik Ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, posisi Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Rien Nur Asia dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
5: Posisinya di pemberhentian sementara.
6: Oh, pemberhentian sementara. Ya, selama
5: DPRD
6: berapa?
5: Yang diberhentikan sementara ya selama itu, selama proses peradilan. Oh, sampai nanti keputusan hukum tetapnya.
4: Dengan berakhirnya jabatan sebagai Ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Ketua DPRD. Setelah Rien resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
5: Setelah ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan. Gaji masih yang beberapa tunjangan nanti tidak diberikan.
4: Sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan. Rien Nur Asia menggantikan Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD induk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap partai politik yang menaunginya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan angka kemiskinan, Pemkab Lamongan salurkan lebih dari 5.000 ton beras bantuan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan sebanyak 5.390,58 ton beras bantuan sosial pangan yang dialokasikan untuk kebutuhan bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Bupati Lamongan Yuronur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turun langsung meninjau proses penyaluran serta melakukan evaluasi di Balai Desa Sitokumpul dan Balai Desa Made, Kecamatan Lamongan pada Selasa 1 September 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk menjamin distribusi berjalan merata sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna memastikan bantuan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 penerima di Desa Sitokumpul dan 427 penerima di Desa Made. Di lokasi terpisah, yaitu Desa Mantup, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara membagikan bantuan kepada 784 penerima manfaat melalui penyerahan langsung ke rumah warga, lansia, serta penyandang disabilitas yang berhalangan hadir di Balai Desa. Pemkab Lamongan berharap alokasi bantuan pangan berkala ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran Ngawi masih terkendali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang belum banyak mengerek harga sayuran di Kabupaten Ngawi. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, pergerakan harga di tingkat pedagang masih tergolong wajar karena pasokan dari petani tersedia. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Senin 31 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah sayuran masih relatif stabil. Cabai rawit merah misalnya kini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram, naik tipis dalam beberapa hari terakhir. Suprapto, pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi secara bertahap. Dalam sehari kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
9: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000.
10: Per kilo, Pak?
9: Iya.
10: Naiknya sejak kapan, Pak?
9: Ya, 3 hari nanti.
10: Jadi setiap hari naik, Pak, ya?
9: Iya, naiknya Rp2.000, Rp3.000,
10: Rp1.000. Pak, kalau pasokan cabai dari petani sendiri seperti apa, Pak, di tengah musim kemarau seperti ini?
9: Aman kalau cabai itu, soalnya dari luar kota.
10: Kalau tomat sendiri seperti apa, Pak, kondisi harganya saat ini?
9: Tomat, kondisi hari ini tomat buah itu Rp7.000.
10: Sebelumnya berapa, Pak?
9: Sebelumnya ya Rp5.000, Rp6.000. Tapi kalau dari petani langsung mungkin ya agak murah.
10: Tidak terpengaruh, Pak, ya, untuk pasokannya, Pak?
9: Alhamdulillah aman.
10: Masih aman, ya?
9: Ya.
10: Kalau untuk pembelian sendiri dari konsumen seperti apa, Pak?
9: Ya agak menurun karena situasinya pasarnya sepi.
10: Sepi, Pak, ya.
8: Sementara itu harga tomat buah juga mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya sekitar Rp6.000, kini harga tomat berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Meski harga bergerak naik, kondisi pasokan masih terbilang aman. Suprapto menyebut belum ada tanda-tanda kelangkaan cabai maupun tomat akibat kemarau panjang. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sayuran lainnya. Samsuri, pedagang sayuran di Pasar Besar Ngawi, menyebut stok tomat, wortel, sawi hijau hingga brokoli masih tersedia dan harganya cenderung normal. Namun, sawi putih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup mencolok. Harganya kini mencapai Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya hanya sekitar Rp7.000 per kilogram. Menurut Samsuri, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan dibandingkan gangguan pasokan akibat kemarau. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, aktivitas perdagangan sayuran di Pasar Besar Ngawi masih berjalan normal. Permintaan masyarakat juga dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pedagang berharap pasokan dari petani tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak meluas ke komoditas lainnya. Di tengah kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, kondisi stok menjadi faktor penting untuk menjaga harga sayuran tetap terkendali. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat diduga hamili anak tirinya sendiri, warga Lamongan diringkus polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
11: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
3: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya gak ada habisnya gitu sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya tentu masih lanjut. Nah ini berbahaya tentunya. Berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya. Tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya. Karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda, usia paling ya SD SMP juga sudah ada gitu ya, faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya. Jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya. Karena ini untuk jangka panjang kedepannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono, nah ini yang salah ya. Dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya. Ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan. Itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan. Agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua diingatkan anak-anaknya, boleh ya. Maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya tuh terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah nge-vape gitu. Kenapa saya bilang le? Ya karena rata-rata cowok, tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya. Ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: dalam.
1: Kaya esok ana kata-kata.
0: Lah terus
1: bukti nyata.
0: Ma.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih.

0: segarnya nanas, pecah! Nyuci apa aja, satset!
1: Adem di tangan!
0: Kini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis! Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis!

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman Fatur juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok, ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit, tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape pae, wong itu ya liquid kok, liquid ki banyu, itu jadi uap. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Ini berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar, pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional, masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok, akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vape tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak, ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya perjumpaan dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula. Cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, sahabat Rosi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohan di Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Pasca Rien dilantik Ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, posisi Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Rien Nur Asia dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
3: Posisinya di pemberhentian sementara.
4: Oh, pemberhentian sementara.
3: Ya, selama DPRD berapa? Yang pemberhentian sementara ya selama itu, selama proses peradilan. Oh, sampai nanti keputusan hukum tetapnya.
2: Dengan berakhirnya jabatan sebagai Ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Ketua DPRD. Setelah Rien resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
3: Setelah ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan. Gaji masih yang beberapa tunjangan nanti tidak diberikan.
2: Sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan. Rien Nur Asia menggantikan Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD induk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap partai politik yang menaunginya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocor ACFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan angka kemiskinan, Pemkab Lamongan salurkan lebih dari 5.000 ton beras bantuan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoha di Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan sebanyak 5.390,58 ton beras bantuan sosial pangan yang dialokasikan untuk kebutuhan bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turun langsung meninjau proses penyaluran serta melakukan evaluasi di Balai Desa Sitokumpul dan Balai Desa Made Kecamatan Lamongan pada Selasa 1 September 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk menjamin distribusi berjalan merata sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna memastikan bantuan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 penerima di Desa Sidokumpul dan 427 penerima di Desa Made. Di lokasi terpisah, yaitu Desa Mantup, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara membagikan bantuan kepada 784 penerima manfaat melalui penyerahan langsung ke rumah warga, lansia, serta penyandang disabilitas yang berhalangan hadir di balai desa. Pemkab Lamongan berharap alokasi bantuan pangan berkala ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran Ngawi masih terkendali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang belum banyak mengerek harga sayuran di Kabupaten Ngawi. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, pergerakan harga di tingkat pedagang masih tergolong wajar karena pasokan dari petani tersedia. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Senin 31 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah sayuran masih relatif stabil. Cabai rawit merah misalnya kini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram, naik tipis dalam beberapa hari terakhir. Suprapto, pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi secara bertahap. Dalam sehari, kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
6: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000.
7: Per kilo, Pak?
6: Iya.
7: Naiknya sejak kapan, Pak?
6: Ya, 3 hari nanti.
7: Jadi setiap hari naik, Pak, ya?
6: Ya, naiknya 2.000, 3.000, 1.000.
7: Pak, kalau pasokan cabai dari petani sendiri seperti apa, Pak, di tengah musim kemarau seperti ini?
6: Aman kalau cabai itu, soalnya dari luar kota.
7: Kalau jadi, tomat sendiri seperti apa, Pak, kondisi harganya
6: tomat,
7: saat ini?
6: Tomat, kondisi hari ini, tomat buah itu 7.000.
7: Sebelumnya berapa, Pak?
6: Sebelumnya ya 5.000, 6.000. Tapi kalau dari petani langsung mungkin ya agak murah.
7: Tidak terpengaruh, Pak, ya, untuk pasokannya, Pak?
6: Alhamdulillah aman.
7: Masih aman, ya? Ya. Kalau untuk pembelian sendiri dari konsumen seperti apa, Pak?
6: Ya agak menurun karena situasinya pasarnya sepi.
7: Oh, sepi, Pak, ya.
4: Sementara itu, harga tomat buah juga mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya sekitar Rp6.000, kini harga tomat berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Meski harga bergerak naik, kondisi pasokan masih terbilang aman. Suprapto menyebut belum ada tanda-tanda kelangkaan cabai maupun tomat akibat kemarau panjang. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sayuran lainnya. Samsuri, pedagang sayuran di Pasar Besar Ngawi, menyebut stok tomat, wortel, sawi hijau hingga brokoli masih tersedia dan harganya cenderung normal. Namun, sawi putih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup mencolok. Harganya kini mencapai Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya hanya sekitar Rp7.000 per kilogram. Menurut Somsuri, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan dibandingkan gangguan pasokan akibat kemarau. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, aktivitas perdagangan sayuran di Pasar Besar Ngawi masih berjalan normal. Permintaan masyarakat juga dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pedagang berharap pasokan dari petani tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak meluas ke komoditas lainnya. Di tengah kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, kondisi stok menjadi faktor penting untuk menjaga harga sayuran tetap terkendali. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, diduga hamili anak tirinya sendiri, warga Lamongan diringkus polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
8: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
9: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media inspiratif dan informatif. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan hari ini. Gimana sahabat Rasi Media untuk kesempatan hari ini? Kabarnya masih semangat ya, masih ceria. Fatur untuk hari ini pengen bahas mengenai tema yang luar biasa juga. Jadi MBG ini diminta untuk masuk ke jenjang kampus. Dalam artian tiap kampus itu disuruh untuk membuat dapur MBG gitu ya. Perlukah sebenarnya program MBG ini diperluas sampai jenjang kuliah gitu ya? Atau mungkin dalam hari ini perlukah untuk tiap kampus itu membuat dapur MBG? Ini yang perlu kita bahas sama Rasi Media, karena nampaknya kalau memang tidak semaksimal itu dalam hal apa ya, pengerjaannya gitu ya, ini juga bisa menjadi bumerang tersendiri. Nah, makanya nanti Fatur akan bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
7: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
8: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
7: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
9: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
7: Reporter Radio Bahana Ngawi.
10: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
7: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
11: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
7: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
12: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM.
13: Resi, radio inspiratif dan informatif.
14: Ya, bagi Resi Media Inspiratif dan Informatif, senang sekali nih Fatur bisa kembali menemani aktivitas kamu. Jadi topik yang akan Fatur bahas cukup menarik sekaligus memunculkan banyak perdebatan ya. Perlu kamu tahu bahwa pemerintah saat ini menjalankan program MBG atau Makan Bergizi Gratis ya, yang selama ini lebih banyak diarahkan untuk para pelajar sekolah. Tapi belakangan muncul usulan bagaimana kalau program MBG juga masuk ke jenjang perkuliahan tinggi ataupun kampus. Pertanyaannya, apakah mahasiswa juga perlu mendapatkan dukungan MBG dari negara? Atau justru anggaran lebih baik difokuskan ke pendidikan dasar dan juga kelompok yang lebih rentan? Karena kalau kita bicara mahasiswa ya tantangannya juga nyata. Banyak yang merantau, hidup dengan uang saku terbatas, harus kuliah sambil kerja, bahkan ada yang memilih mengurangi makan demi bayar kos dan biaya kuliah. Nah, makanya Fatur pengen bahas lebih dalam, Fatur pengen kupas lebih dalam. Karena tidak semua mahasiswa itu kekurangan, tidak semua mahasiswa itu juga berlebihan. Makanya sebenarnya ini menjadi apa ya, pembahasan yang cukup unik, memunculkan banyak perdebatan, memunculkan banyak pro dan juga kontra. Nah, ini Fatur nanti juga akan bahas lebih dalam kenapa kok ada usulan MBG masuk kampus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
8: Yap, oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif, Fatur Duki Maleh kembali lagi untuk menemani kamu nih. Kalau Fatur lihat alasan kenapa ada usulan MBK itu masuk kampus, ya tentu salah satunya karena mahasiswa dianggap masih masuk usia produktif dan sedang membangun kualitas SDM. Ada yang berpendapat kalau siswa sekolah dapat asupan bergizi supaya fokus belajar, kenapa mahasiswa yang juga belajar intensif tidak dapat? Apalagi mahasiswa sering menghadapi kondisi seperti jadwal kuliah padat, tugas menumpuk, organisasi kerja paruh waktu, sampai pola makan yang tidak teratur. Jadi pendukung program ini percaya bahwa gizi yang tidak bisa berdampak pada konsentrasi, produktivitas, bahkan kualitas lulusan, ini tentu nanti akan bertampak sangat bahaya untuk kedepannya. Tapi tentu pertanyaannya muncul lagi nih, kalau diperluas ke kampus, apakah negara siap secara anggaran? Perlu diketahui untuk anggaran di 2026 sendiri mencapai 300 triliun lebih, saya tahu media, 356 atau 360 kurang lebih, waktu lupa ya. Ini untuk 1 tahun aja. Ini untuk jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Walaupun Fatur pun juga masih agak sedikit kurang srek ya saturasi media, jujur, karena seharusnya gak semua itu dikasih, tapi yang dikasih adalah mereka yang membutuhkan. Fatur masih lihat ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang untuk bayar bulanannya aja berjuta-juta, tapi mereka masih dapat MBG. Ini menurut Fatur kurang relevan lah untuk negara Indonesia yang notabene masyarakatnya itu masih banyak sekali yang kesusahan. Kesusahan untuk sekolah, kesusahan untuk makan, kesusahan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Fatur sebenarnya alokasi anggaran ini bisa dialihkan ke jenjang pendidikan. Jujur, banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak bisa untuk sekolah. Terus kamu ngasih MBG, sedangkan yang dikasih MBG adalah para pelajar. Terus mereka yang gak sekolah apakah gak dapat juga? Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ya. Karena seharusnya pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas utama, bukan hanya MBG. Tapi di era Bapak Prabowo sekarang pendidikan dan juga kesehatan itu masuk apa ya, pendukung ya? Ya, pendukung atau apa, bukan prioritas utama. Ini yang menurut Fatur kurang sek aja sih. Sebenarnya ya boleh, monggo silakan MBG itu dilanjutkan, diteruskan, silakan enggak apa-apa. Tapi ya tentu pendidikan dan juga kesehatan juga harus tetap dijalankan. Perlu diketahui banyak sekali anak-anak yang enggak sekolah, enggak bisa sekolah. Banyak sekali kemarin BPJS sekitar 11 juta BPJS dinonaktifkan. Ini yang menjadi pro kontra dengan program ini. Banyak yang tidak mendukung karena memang tidak ada keadilan, tidak ada hal yang merata dengan pendidikan, dengan kesehatan yang notabene kita sangat amat butuh terhadap hal itu. Nah, Fatur nanti bakal bahas terkait beberapa argumen-argumen mendukung terkait program ini yang mungkin bisa masuk ke dunia kampus. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
1: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Ya, bagi Rasi Media inspiratif dan informatif ya, sahabat Rasi Media. Sekarang kamu lihat sisi yang setuju ya. Kamu perlu lihat sisi yang setuju terkait kelompok pendukung menilai program MBG di kampus bisa menjadi bentuk investasi jangka panjang. Karena mahasiswa hari ini adalah tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin masa depan. Beberapa manfaat yang disebutkan memang mengurangi beban biaya hidup mahasiswa, membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, menjaga kesehatan dan juga konsentrasi belajar, menekan angka mahasiswa putus kuliah karena faktor ekonomi. Ada juga ide bahwa pelaksanaannya tidak harus untuk semua mahasiswa. Misal, diprioritaskan mahasiswa penerima bantuan pendidikan, mahasiswa rantau, atau kampus di wilayah tertentu. Jadi bukan berarti seluruh mahasiswa langsung mendapatkan fasilitas yang sama. Cuma pertanyaan muncul. Tadi ada yang mengatakan bahwa memang mahasiswa hari ini adalah nantinya yang menjadi tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin di masa depan. Masih adakah yang mau jadi guru? Gitu ya. Guru honorer maksudnya. Dan itu masih banyak sekali yang pengen jadi guru honorer. Cuma ini yang faktor tadi sempat bahas ya, harus ada keadilan di sini. Monggo silahkan, MBG ini prioritas utama dari program-program pemerintah. Cuma memang kadang-kadang harus perlu dijelaskan kembali ya, Satrasi, kenapa pendidikan dan juga kesehatan tidak juga menjadi prioritas utama. Kalau memang itu juga jadi prioritas utama, tentu ya BPJS bisa ditanggung dong untuk pemerintah. Kenapa enggak MBG aja bisa. Kemudian sekolah ini, sekolah gratis itu ada. Udah gitu ya, sekolah gratis itu aja. Karena Fatur masih lihat banyak sekali yang masih bayar biaya bulanan gitu ya, terutama untuk Kemenak ya. Untuk Kemenak memang masih ya, baik itu MTS, MAN gitu ya, itu masih ada untuk tiap bulannya. Dulu ada faktor itu 80.000 atau ya 80.000 lah kurang lebih. Ini yang seharusnya enggak perlu ada kayak gitu. Ya, kenapa enggak sekolah benar-benar digratiskan itu aja loh. Untuk yang sekolah-sekolah negeri, mohon maaf. Kalau untuk yang swasta ya monggo kerso, silakan. Itu kan memang punya wewenang atau mungkin bisa disuplai lah, disupport juga dari pemerintah, diberikan dana anggaran seperti itu. Jadi silakan MBK menjadi prioritas utama dari pemerintah itu monggo ya. Tapi ya mohon untuk pendidikan dan juga kesehatan juga menjadi prioritas utama juga. Jadi gak usah ono sing di apa ya, singkirkan. Kok kasar menek singkirkan. Dikucilkan gitu ya. Jadi ya monggo lah untuk pemerintah. Bapak Prabowo mungkin kalau dengar fatur ya mungkin kembali lagi untuk pendidikan dan juga kesehatan juga bisa diprioritaskan menjadi prioritas utama dari program pemerintah. Monggo direndungkan untuk pemerintah Indonesia. Semangat.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohan di Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Pasca Rien dilantik Ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, posisi Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Rien Nur Asia dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
3: Posisinya di pemberhentian sementara.
4: Oh, pemberhentian sementara.
3: Ya, selama DPRD berapa? Yang diberhentian sementara ya selama itu, selama proses peradilan. Oh, sampai nanti keputusan hukum tetapnya.
2: Dengan berakhirnya jabatan sebagai Ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Ketua DPRD. Setelah Rien resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
3: Setelah ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan. Gaji masih yang
2: sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan. Rien Nur Asia menggantikan Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD induk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap partai politik yang menaunginya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor Asia FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan angka kemiskinan, Pemkab Lamongan salurkan lebih dari 5.000 ton beras bantuan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoha di Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan sebanyak 5.390,58 ton beras bantuan sosial pangan yang dialokasikan untuk kebutuhan bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turun langsung meninjau proses penyaluran serta melakukan evaluasi di Balai Desa Sitokumpul dan Balai Desa Made Kecamatan Lamongan pada Selasa 1 September 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk menjamin distribusi berjalan merata sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna memastikan bantuan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 penerima di Desa Sidokumpul dan 427 penerima di Desa Made. Di lokasi terpisah, yaitu Desa Mantup, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara membagikan bantuan kepada 784 penerima manfaat melalui penyerahan langsung ke rumah warga, lansia, serta penyandang disabilitas yang berhalangan hadir di Balai Desa. Pemkab Lamongan berharap alokasi bantuan pangan berkala ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran Ngawi masih terkendali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang belum banyak mengerek harga sayuran di Kabupaten Ngawi. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, pergerakan harga di tingkat pedagang masih tergolong wajar karena pasokan dari petani tersedia. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Senin 31 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah sayuran masih relatif stabil. Cabai rawit merah misalnya kini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram, naik tipis dalam beberapa hari terakhir. Suprapto, pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi secara bertahap. Dalam sehari, kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
6: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000.
7: Per kilo, Pak?
6: Iya.
7: Naiknya sejak kapan, Pak?
6: Ya, 3 hari nanti.
7: Jadi setiap hari naik, Pak, ya?
6: Ya, naiknya 2.000, 3.000, 1.000.
7: Pak, kalau pasokan cabai dari petani sendiri seperti apa, Pak, di tengah musim kemarau seperti ini?
6: Aman kalau cabai itu, soalnya dari luar kota.
7: Kalau jadi, tomat sendiri seperti apa, Pak, kondisi harganya
6: tomat,
7: saat ini?
6: Tomat, kondisi hari ini, tomat buah itu 7.000.
7: Sebelumnya berapa, Pak?
6: Sebelumnya ya 5.000, 6.000. Tapi kalau dari petani langsung mungkin ya agak murah.
7: Tidak terpengaruh, Pak, ya, untuk pasokannya, Pak?
6: Alhamdulillah aman.
7: Masih aman, ya?
6: Ya.
7: Kalau untuk pembelian sendiri dari konsumen seperti apa, Pak?
6: Ya agak menurun karena situasinya pasarnya sepi.
7: Oh, sepi, Pak, ya.
4: Sementara itu, harga tomat buah juga mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya sekitar Rp6.000, kini harga tomat berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Meski harga bergerak naik, kondisi pasokan masih terbilang aman. Suprapto menyebut belum ada tanda-tanda kelangkaan cabai maupun tomat akibat kemarau panjang. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sayuran lainnya. Samsuri, pedagang sayuran di Pasar Besar Ngawi, menyebut stok tomat, wortel, sawi hijau hingga brokoli masih tersedia dan harganya cenderung normal. Namun, sawi putih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup mencolok. Harganya kini mencapai Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya hanya sekitar Rp7.000 per kilogram. Menurut Samsuri, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan dibandingkan gangguan pasokan akibat kemarau. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, aktivitas perdagangan sayuran di Pasar Besar Ngawi masih berjalan normal. Permintaan masyarakat juga dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pedagang berharap pasokan dari petani tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak meluas ke komoditas lainnya. Di tengah kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, kondisi stok menjadi faktor penting untuk menjaga harga sayuran tetap terkendali. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, diduga hamili anak tirinya sendiri, warga Lamongan diringkus polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
8: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagi Lor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
9: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM

Ya, pakai Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, kalau tadi Fatur sempat membahas tentang banyaknya yang pro, sekarang Fatur pengen bahas sisi yang kontra, gitu ya, yang menolak. Banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa secara usia sudah masuk kategori dewasa dan seharusnya ya mulai mandiri. Ada pertanyaan besar juga, apakah tugas negara memberi makan mahasiswa atau memperkuat beasiswa dan akses pendidikan? Karena kalau cakupan diperluas ke jutaan mahasiswa di Indonesia, tentu kebutuhan anggarannya juga sangat besar. Kelompok yang tidak setuju menilai dana itu mungkin lebih efektif jika dipakai untuk memperbaiki kualitas kampus, menambah beasiswa, membangun laboratorium, menekan biaya UKT, atau bahkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ada juga yang mengingatkan bahwa jangan sampai program yang niatnya baik justru mengurangi efektivitas program untuk anak-anak sekolah yang memang menjadi prioritas awal. Kalau menurut Fatur sendiri, memang dalam hal pengalaman ya, mahasiswa itu cuma butuh beasiswa ya. Bok, kayak beasiswa kayak PIP gitu. Kayak PIP itu dapat beasiswa ya, satu semesternya itu sekitar 666 atau 67 kalau enggak salah, ya lupa aku. Itu kemudian dipotong untuk UKT 2,4, masih ada sekitar 4.200-an. Itu untuk biaya hidup selama 6 bulan. Dah, simpel. Sesimpel itu sebenarnya ya. Cukup diberikan beasiswa. Terlepas nanti ke depannya anak itu amanah atau tidak, ya itu urusan dia ya. Yang jelas dari negara sudah mau membantu dan juga memberikan yang namanya beasiswa tadi. Inilah menambah beasiswa daripada membuat program baru tadi kayak MBG. Yang notabene ya, lihatlah ya, mohon maaf, di beberapa daerah ya, bukan semua, ada yang keracunan, ada yang makanannya enggak sesuai dan sebagainya. Ada yang banyak sekali yang tidak dimakan kemudian dibuang. Nah, ini kan malah menghamburkan yang namanya anggaran. Kenapa enggak dialihkan ke bantuan beasiswa tadi? Ditambah beasiswanya. Karena sepengalaman Fatur dan juga teman-teman Fatur ya, ketika kuliah mereka lebih suka diberikan uang untuk kebutuhan mereka daripada makan. Ya. Jadi kalau diberikan uang berupa beasiswa tadi, bantuan ya, UKT-nya enggak bayar, wis oleh sangu pisan. Kayak PIP tadi ya kan, 6,6 dan 2,4 untuk UKT, yang 4,2 untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu udah oke banget ya. Nanti orang tua atau dia tinggal carilah tambahan dikit-dikit untuk bensin. Itu sudah sangat amat bermanfaat menurut Fatur. Ini yang lebih tepat menurut Fatur ya, daripada harus diberikan makanan. Dan notabene kalau untuk usia dewasa, dan kalau Fatur lihat dari makanan-makanan yang diberikan kepada SMA, SMP, SD, menurut Fatur itu enggak kenyang sih ya. Mending makan nasi padang. Itu aja dari Fatur ya. Yang jelas pemerintah harus benar-benar bisa berpikir relevan ya untuk mahasiswa sekarang. Mereka yang dibutuhkan itu apa sih? Apakah makanan atau beasiswa?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
5: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya. Segitnya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi.
8: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet. Gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya. Tijus.
8: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
9: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
11: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes Mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes Mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes Mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
12: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
13: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
14: Ya, bagi Rasi, media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, membahas tentang adanya MBG yang mungkin akan diwacanakan masuk ke dunia perkuliahan. Kalau diterapkan, modelnya ini seperti apa? Kalau memang suatu saat masuk ke perguruan tinggi, bentuknya bisa bermacam-macam. Contohnya ini, Fatur kasih beberapa opsi ya. Model pertama mungkin subsidi makan di kantun kampus. Mahasiswa cukup menunjukkan kartu mahasiswa untuk mendapatkan harga khusus. Model kedua, bantuan khusus mahasiswa yang kurang mampu. Jadi khusus yang dikasih ya mahasiswa yang kurang mampu. Nah, model ketiga, paket makan berisi di kampus tertentu sebagai proyek percontohan. Atau mungkin bisa juga bukan makan langsung tapi bentuknya bantuan biaya hidup. Karena tantangan mahasiswa berbeda dengan siswa sekolah. Yang penting bukan sekedar memberi makan, tapi memastikan bantuan tepat sasaran. Ini yang patut benar-benar dibahas ya untuk pemerintah. Jangan kayak, mohon maaf untuk MBG sekarang. Menurut Fatur sih, kalau untuk MBG sekarang ini terlalu membuang-buang anggaran ya, mohon maaf ya. Terlepas dari adanya lapangan pekerjaan yang banyak, cuma itu kan semuanya dari negara gitu, dari uang negara. Bahkan untuk dapur MBG-nya, untuk intensifnya setiap hari 6 juta gitu. Wow, itu kan luar biasa. Tinggal dihitung aja sebulan berapa, setahun berapa, kalau 5 tahun berapa, udah itu aja ya. Dan yang punya dapur MBG gak cuma satu orang gitu. Dalam artian satu orang itu bisa punya 5-6 gitu ya. Ini yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin tiada. Itu yang jelas. Untuk jenjang kampus ini berbeda dengan dunia pendidikan dasar ya, entah SMA, SMP maupun SD. Mohon untuk pemerintah memang kalau punya wacana seperti ini dibicarakan matang-matang. Modelnya seperti apa? Jangan sampai salah dan juga menghambur-hamburkan yang namanya anggaran negara.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: apa nang berjagung kok mesti hasil lagi melimpah pak bo sampean kinyuwun perso rahasiane
1: sing tenang to bu bapak ini wis takon karo Kang Marji rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro tablet lan pupuk KCC Astro cair spesial padi dan jagung mau ya wis dijelaske kok bu pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung parine anti gabuk anti hama jagunge uga anti bule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi lha carane nganggo
1: yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran dene sing cair carane disemprotke ing godhonge tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule
0: terus hasilnya apik tenan ora pak
1: iki wis tak delok jios tenan bule
0: sok pak walah nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak
1: pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makassar.
3: Let's go. This is your radio.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ya, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, usulan MBG masuk ke jenjang kampus memang menarik untuk dibahas. Di satu sisi, ada kebutuhan nyata mahasiswa yang harus bertahan di tengah biaya hidup dan juga pendidikan yang terus naik. Di sisi lain, ada pertanyaan besar soal prioritas anggaran dan juga efektivitas kebijakan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah mahasiswa juga layak mendapatkan program makan bergizi gratis atau cukup diperkuat lewat beasiswa dan juga bantuan pendidikan saja? Monggo, silakan untuk sahabat Rasi Media yang mungkin pengen berpendapat bisa langsung aja cus ke Express Radio. Ya, ditulis di kolom komentar di sana, Mas, pendapatku gini-gini. Mas, aku enggak setuju kalau MBK masuk kampus. Mas, aku setuju kalau MBK masuk kampus. Monggo silakan ya, tulis di kolom komentar di Express Radio Rasi Media. Oke, untuk kesempatan hari ini Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Sahabat Rasi Media, terima kasih sudah bersama dengan Fatur di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Fatur di program hari ini. Tetap kritis, tetap update, dan juga sampai jumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play. Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

matur suwun. Saorani perjuanganmu segawe esem ning orangku. Senajan akhir.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
5: Toko sumber baroka utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
4: Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko afitani pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko subur makmur duko Muguraya, Desa Kedongprau, Padas Ngawi. Toko Pak

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini masih sama, terbuat dari rindu dan kebersamaan kita.
1: Kak, itu kan bola aku.
2: Oh, ini bola kamu?
1: Iya.
0: Kita yang sama-sama

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

inspiratif dan informatif. Inilah

0: madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Kreasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Antibody

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Tahu-tahu-tahu-tahunya Allah yang kita tidak tahu. Kalau informasinya Al-Quran, dawahakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi mung sithik. Mung sak tetes. Mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Banding lo lautan sak tetes, ibaratnya yo sak canggih sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data, itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Data-data baik itu nanti sing liwat indra, liwat rasa, liwat karsa, bahkan mungkin liwat pertalian antara satu data dengan yang data yang lain keluar data baru. Itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Taala pun di napa istilahnya pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Qur'an, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat dawuh-dawuh Rasulullah bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'u dungo sira kabeh. Padha dungo sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kudu sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesia ini apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah ini apa ya, janji jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti. Kita lupa, sering-sering itu lupa karena kita punya permohonan. Kita permohonan, lalu kita lupa berdasarkan dari permohonan itu, lalu kita semacam ada memaksa-maksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udu undungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa, ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu. Artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya? Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah, ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa kapan Allah akan memberi. Nah itu, padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut ngoreksi.

ada ungkapan dari Syahid Ma'atailah, olehmu temenan bersungguh-sungguh getu, wong Jawa ngaran getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarani pepeko, sembrono, taksir, bahasa Arab taksir itu nganggep cukup setitik ae. Alah ngene wis cukup. Salat iku ukur-ukure lak wis. Itu sesuatu sing dituliba, sesuatu yang di apa? Dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu yang dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lerwakne, mbok sembranakne, gak patek mbok urus. Nah, suasana yang kayak gini ini, itu bisa menyebabkan dalilun. Dalilun ala intimasil basirah minta. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta mata hati. Lek sing buta mata lahir ngono agak sing nuntun mungkin. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib, yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Yang perkara sing mesti jalan karo Allah, ya kita gak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah? Banyak. Di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan bilang ngurus, kapan tuh Gusti Allah ini harap ngabulin doa aku yang bermimil lah, aku ndonga mulai cilik sampai ke semuanya tua ya kok panggah melarap aja ini sugihku ini kapan. Ada yang bisa Joko itu, ya Allah Gusti kok aku nonton di paringi judul wes ndonga sampai wiridan tasbihmu terseser kayak puteran kayak kitiran ya. Ini panggang dari anak cewek di sopo malah melengos. Terus ada kecurigaan lah tuh. Ini jadi Gusti Allah ini iso ngabungo dong aku pora lah. Ketika ada anggapan, anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba. Kamu oleh Allah, hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri, diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat pemberian itu berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu. Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngeleken? Karena apa? Secanggih-canggih data yang kamu punya sebagai hamba itu pasti orang yang sapojoe data yang dipunyai oleh Allah. Data yang dipunyai oleh Allah. Maka ada dawuh Syahid Ma'atailah selanjutnya, salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang apa ya, mata hati itu buta, itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Putus asa. Ketika dia sudah bekerja lalu gak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin nanti kalau di rumah dia bergaul dengan istri, ya Allah ya ini, mungkin ya

0: diomong ngerti-ngerti bujuh bakal dablek kaya terus ke berusaha untuk ngatur yang di bujuh ini apa manut malah kadang-kadang ini di fatihai di dunak no bareng dan jadi bujuh sing apa solihah tapi ternyata pancet ngomel lalu kita putus asa salah is gak ada jalan keluar is begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis lalu bersalah kayak timbang bingung-bingung lah metuai. Nah ini coba petuk banyak hal ya. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif dari putus asa itu dia terus mesisan alah mesisan yang rumah bingung tak bingung nih sisan nah jadi luar mungkin ada dari kepuasan-kepuasan yang di luar nah ini bermula dari keputusasaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan-kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Kados sing contoh dek wingerane niku ya. Contoh pengajian sing sampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong ya, siap bahasane sing sedo anu apa ya? Online ya, online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang gini. Kalau ada orang sing kula contohne nggih. Enak uang. Enak uang. Nandur. Sing contoh dek wingi kan nandur nggih. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sedemikian rupa, dia nanem. Wayah panen ketra ombo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketra ombo. Gabai dipangan tikus. Nah itu orang yang jatahnya cepat. Jatahnya jatah yang hanya sebatas yang dia tahu. Maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh kunandur ini rugi. Rugi. Tapi urus kangelan, bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggu. Ngelep. Ternyata bosok panen dipangan tikus. Rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investkan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus, maka saya enggak umat kan gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500 ribu untuk biaya penyelenggaraan pertanian, mestinya harus ada tumbuh panen 1.500.000, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah invest 500.000 tapi dapat hasil 50.000. Rugi. Hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadharatan lain yang seandainya itu dibiarkan dari hasil panen Anda itu, seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai enggak dimakan tikus, sementara sampan dapat uang hasil benar-benar 1.500.000, karena ketika kamu menanam, menginvestkan itu, mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan. Mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis, sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu, yang itu tidak kita masukkan data, sehingga ketika panen nanti gabah yang mungkin kalau kamu jual 1.500.000 itu kalau dimakan anak cucumu nanti hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menumbuhkan akhlak yang akan merugikan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1.500.000,000. Gara-gara apa? Anakmu ngamuan, anakmu nakal gara-gara mangan hasil panen 1.500.000.
1: campur godok.
0: Nah, oleh Allah diselamatkan kamu dengan cara apa? Taat malaikat. Datangkan saja itu tikus-tikus, habiskan itu seluruh gabah untuk penyelamatan generasi supaya tidak rusak mereka. Ya, berarti kehilangan berapa? 450 ribu, ya kan? Dia invest 500 ribu, oleh panenan 50 ribu, berarti kan kehilangan nominal uang 450 ribu, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar, upama kui dinominalkan mungkin iso sak triliun setengah, mungkin iso sak miliar setengah, mungkin iso 15 juta. Tuh, kerusakan manusia itu luar biasa kok. Nah, terus ada pertanyaan, apa benar suatu tanaman yang dilakukan dengan cara godok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Tuh. Kok enggak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut itu besengut. Besengut itu mecucu. Cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan bojo. Itu ada sikap malah penggawean tok iki. Kok wong lanang teko iki kaya-kaya wis mulai. Urung-urung iki wis ngono. Sehingga ada hawa, hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe ini kopi yang harus merenut. Tapi mau diketok, no, mau ada rekaman sing canggih, no, direkam suaranya hati pas sampai ngudek kopi, sampai muni. Semua ngelanang ngelanang enak enak enak enak dulu tersanjung digugah kan gak kopi anu anu anu anu ada hawa, hawa gak enak kan itu. Bareng karo tandang dari kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung, sampean datang ini toh si pemilik warung itu lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Ket sore iki ora nek wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung, pemilik warung itu marem. Ketika marem ngersakin apa, Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi. Serasan sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, nyapa to? Kopi sini kok enak tapi lek teng omah kok ora pat enak. Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri, tapi kalau di warung ada hawa seneng dari pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda, apalagi di pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik. Tapi opahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayarannya wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu. Nah, daripada itu nanti akan mandoroti anak putu oleh Allah. Malaikat, malaikat. Timbang wong Indonesia engko anak putune rusak kabeh men perkara mangan gabah sing campur godok, bunuh saja padinya tapi generasinya selamat. Karena saya punya keinginan kan malaikat, Indonesia pada 2020 nanti generasinya akan jadi generasi yang soleh-soleh. Jangan diracuni oleh gabah-gabah yang campur godok. Berarti Allah kan melas. Nah, pemahaman kayak gini ini adalah harus melengkapi data tadi, data kasih sayang Allah, data rahmat Allah, yang itu hanya bisa muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah pengasih, Allah penyayang. Oleh karena itu diingatkan oleh Syekhun Atha'illah pada makalah selanjutnya, beliau mengatakan la yakun ba'khuru amatil atha' ma'al ilhahi fit du'a mujiban liya sika bahwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsi wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Rayakun ojo ono apa ta'akhuru amatil atai mundure bantuan peparing, artinya keterlambatan pemberian dari Allah. Ma'al ilhahi serta ne
1: Ilkah itu kiai kuno lek maknane jiwet-jiwet.
0: Jiwet. Bahasa Indonesia ini jiwet-jiwet ki minta sambil memaksa, sambil terus merengek-rengek, minta terus. Itu ilkah.
1: Wong kuno kiai kuno maknane jiwet-jiwet.
0: Oh, nek wong Loro Jawa Tengah gareng ganteng.
1: Cara ngene apa?
0: Ngeringi ya.
1: Zaman duwe anak esuk-esuk,
0: Pak.
1: Zaman tukone sepatu, Pak.
0: Sik repot, Bapak ada duwe
1: njaluk ndak, Pak, sepatu, Pak. Sampai sore kuwi sing jonekne kuwi tok.
0: Pak, sepatu, Pak, itu gareng ganteng.
1: Walaupun doamu sudah ngeringi terus-menerus, tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang, terlambat.
0: Mari hai sultan yang juwet-juwet doa yang dalam dunga aja ana iku mujiban mengakibatkan memunculkan liak sikamaring putus asa sira.
1: Jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking dungane tapi tetap pemberian dari Allah itu enggak datang-datang. Jangan sekali-kali itu memunculkan keputusasaanmu.
0: Karena apa?
1: Karena bahwa domina lakal ijabah.
0: Karena Allah telah menjamin ijabah.
1: Allah sudah menjamin sapa sing donga tak sembadani.
0: Ud'uni astajib lakum, donga tak sembadani.
1: Sudah kayak gitu kok.
0: Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Kaya.
1: Kalau keterlambatan itu terjadi bukan karena Allah enggak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh kapan ijabah itu dilakukan.
0: Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri.
1: Mungkin kamu mintanya uang 5 juta, Allah tidak memberi uang 5 juta, tapi memberi kesehatan, yang kesehatan itu harganya lebih mahal.
0: Ini
1: wa fil waqti,
0: dan Allah memilih waktu,
1: alladzi yurid,
0: waktu yang dikehendaki Allah,
1: la fil waqti alladzi yurid,
0: bukan waktu yang kamu kehendaki.
1: Karena apa?
0: Ya karena yang berkuasa sana kok.
1: Wa arep maringi kuwi jam pira, kapan itu terserah sana.
0: Niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa
1: sak mandi-mandi di dungane menungso tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu gak bisa terganggu,
0: dan semuanya harus kita yakini apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri.
2: Jadi soal doa, doa itu seringkali kita bertanya dijazai kiai kono, dijazai kiai kono, bahkan syarat-syaratnya donga menurut aturan yang diaturno Pak Yai itu terus tak lakoni, terus kabeh terus tak lakoni. Tapi kok ya ora mandi-mandi, aku duwe utang sakmene juta ora iso nyaur-nyaur, soan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae, maca tenan sampai dremimil panggah ora kesahur-sahur mau langsung nagah mlebu metu.
1: Nah ini keterlambatan ini jangan sekali-kali itu lalu kamu menfonis diri, bahkan kamu seudhan kepada Allah
2: sora mandi dungaku sora dungun-dungunan.
1: Nah, ini putus asa,
2: putus asa.
1: Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau paham, mau paham kasih sayang Allah itu, mengapa sih kita itu kok oleh Allah ditumpuki utang gak iso nyaur-nyaur?
0: Apa ora iso to Gusti Allah niku malik terus dadak iso nyaur itu apa gak bisa?
1: Bisa enggak?
0: Bisa, mengapa enggak mau?
1: Mengapa enggak mau?
0: Ketika kita tanya mengapa enggak mau, itu pasti ada unsur keluasan kasih sayang Allah yang kita enggak bisa melihat.
1: Karena keterbatasan akal kita, bahkan mungkin karena kita kadung sungguh-sungguh ingin secepatnya meraih dan nyaisonya urutan tadi loh, itu kita lalu tidak sempat melihat
2: keluasan itu yang bahasanya tadi itu intimas. Kita jadi orang buta, tidak bisa melihat hikmah yang banyak dari numpuke utang itu tadi. Kalau kita punya agak luas sedikit ngonggono, ngelereme pikiran, serada lerem sedilok ngoten mawon, niku sosok gampang ketemu. Apa sih? Satu, karena saya utang saya numpuk, lalu saya tidak sombong. Lah arep sombong piye wong ngalor idul ditagih wae kok. Apa bisa sombong? Enggak bisa, pasti akan jadi wong lupu, enggak bisa sombong ngalor idul isin. Dari situ kita sadar bahwa ternyata saya itu lemah. Nah, kesadaran akan kelemahan diri itu mempercepat kita untuk duduk pada posisi yang sebenarnya sebagai hamba. Dan posisi kehambaan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan hidupmu dunia akhirat. Soal malie utang jadi gak utang, alah gelis. Itu Allah mudah sekali merubah itu. Tapi kamu berterima kasihlah, selama ini saya ditumpu utang karo Allah. Berarti saya tidak perlu jadi orang takabur, karena orang takabur itu ancamannya berat sekali. Man kana fi qalbihi dzarratun min al-kibri dakhala an-nar. Itu hadis Rasulullah. Sapa wong sing ning jero atine ana sak debu saja ketakaburan dalam hatinya, maka dia akan terseret masuk neraka. Nah, nek aku terus gak ngutang blas ita itu tak anggap wong kabeh ngisorku kabeh, ya malah kojur aku. Jadi berarti aku ditumpuki utang karo Allah itu dislametno. Dene soal operasional lek ditagih lho, kenek jenenge menungso mbek menungso dipetung lek ya kenek to. Lek enek dicicil sithik ngono kan iso rodok meneng. Terus semoyo lek ya kenek. Dene sampe pol-polane pol enek sing disita ya. Wong panjen dunya iki aku ora melok duwe disita mbok ya ben. Wong aku biyen teko ya muda ora nganggo klambi ya. Dipone sisan. Masa tak Gusti Allah ya ora welas karo aku lek aku dadi kawulane. Aku lungguh manut apa sing diperintahno Allah tak lakoni. Masa tak karo Allah ora diwelasi. Saestu niku. Sing penting kita itu sadar betul bahwa kita selalu didekati Allah, selalu disayangi Allah. Cuma memang bentuk kasih sayang yang disikapkan Allah kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Bentuknya piye terus tekane peparing iku kapan, itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Jadi nek men saya niki sering kula nggo contoh enten tiyang donga, ya Allah Gusti kula nyuwun duit 50 juta Gusti. Lha donga wis temenan sampai nangis. Ya Allah, kula niki butuh duit 50 juta ya Allah. Terus biasanya metu alasane. Kula niki butuh ngeten. Daftar kebutuhan diajokne. Nah, akhirnya kalih malaikat ditukang jaga donga ditakoki, "Kanti kok ngomong apa kok ngomong apa?" "Nganu, terus sing nyuwun duit 50 juta. Lah tinggi apa tok?" Terus nggih nyaur utang. Utang ning sapa? Utang teng menungsa. Mek 50 juta nggih. Ya wis. Tak kabulno. Tak paringi 50 juta kuwi, cuma ngene ya. Iku engko aja baru panah duwe. Nek baru panah duwe gak sida nggo nyaur. Malah numpuk nek utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae duwe sik. Kalau mbok kae duwe kok malah utange tambah nemen. Wong butuhe dhek bebas saka utang kok. Nggawe duwe kok iso nyaur tenan, lunas, terus karo banke ditawani neh, "Pak, wis ya lunas apa enggak ampra lagi?" Iya. Ini enggak usah kanu, Pak. Sertifikatnya enggak usah dibawa pulang, masuk kandang jaga amprah kedua, amprah baru. Lebih banyak, Pak, ini bisa kok. Pinjam, Pak. 200 nyumbun.
0: Nah, ketekan 50 juta justru malah ketumpuan utang 200 juta.
2: Nah, Allah melas begitu tuh melas. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
0: Ojo kan, ojo kan.
2: Ojo mbok rupakno 50 juta. Nah, terus pundi Gusti ngene?
0: Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik
2: suruh kesini.
0: Akhirnya ditumbali, ditumbali Allah.
2: Sik, datane wong iku delokno. Dosane pira dosane?
0: Dosane kata aku sih.
2: Enggak upama iku dirupiahno ngono lho, dosa kuwi didadekne rupiahno utange pira.
0: Nggih kata.
2: Kata iki pira to? Ditotal ngono, ditotal.
0: Umpamanya miso 50.000.
2: Ngampleng wong 100.000.
0: Terus salate ditinggal 250.000.
2: Di total total total total piro jumlahe kabeh?
0: 150 juta Gusti.
2: Jadi dosane 150 juta.
0: Nggih.
2: Dosane 150 juta. Lah ngamale, ngamale tiliono, ngamale. Ngamale tiliono.
0: Bisa di total niku. Tahu kalau-kalau katut melok jamaah, ngene wis kering.
2: 20.000.
0: Kalau-kalau katut melok ngaji
2: 30.000.
0: Mergo ora pati ikhlas.
2: Jadi amal itu gak patah ikhlas, regane murah.
0: Regane murah.
2: Terus mari ngono neh apa neh, tahu sedekah yatim piatu, ngono
0: sedo akeh iki.
2: 150.000 ngono.
0: Tahu melok bangun masjid
2: 200.000.
0: Mergo ditodong panitia.
2: Bisa ditumpuk-tumpuk piro jumlahe ngamale piro kabeh?
0: Nganu Gusti gangsal juta piro?
2: Gangsal juta berarti mintiro kuwi.
0: Dosane 150 juta, amale mek 5 juta, berarti min 145 juta.
2: Ah ya wis ngene wis.
0: Timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa duit, malah tambah utange.
2: Luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik.
0: Jadi saiki ndek duwe ngamal 55 juta, berarti dosane karek 95 juta.
2: Lah hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah gak diperlihatkan kita, sehingga kita jadinya suudon lalu putus asa. Padahal catatannya mau langsung ngaleh. Sama seperti kita mungkin,
0: nah ini serodok gampang contohnya malah. Seperti kalau kita punya uang di bank gitu, yang bank itu sudah online ATM-nya di mana-mana, mungkin ada orang transfer uang ke kita, kita gak tahu bahwa ternyata sudah masuk. Sudah masuk ketepaan ATM rusak, jadi untuk mencari data itu nggak bisa.
2: Yang rusak siapa? Mata hati kita itu loh buta, sehingga ada transfer masuk nggak bisa lihat.
0: Ngeten persoalannya.
2: Mulai kita yakinlah, kalau kita sudah berdoa maknanya kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya, atau dalam bentuk penghapusan dosa, atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti.
0: Itu bisa saja Allah membentuk begitu.
2: Mungkin ngeten anak uang mulang ngaji
0: ning Taman Pendidikan Al-Quran,
2: gajinya sawulan paling-paling 50.000, termasuk TPQ Maju ya, ustadz digaji 50.000 per bulan.
0: Bapak moro-moro ndonga ya Allah Gusti, kula niku dadi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an lah kok gajine namung 50.000 Gusti.
2: Mboten. Terus donga,
0: mbok kula niki ditambahi rezeki sing kathah.
2: Sing sak wulan saged
0: gangsal 100.000 ngoten lho Gusti.
2: Rumah sakane 500.000 wis akeh banget.
0: Padahal jenenge wong urip ning donya dikono 500.000 ya kurang.
2: Nek wis seru 500.000
0: butuh 5 juta, lek usah 5 juta butuh 50 juta.
2: Iya terus,
0: dunia wateke gitu itu.
2: Misalnya setiap orang itu bertambah satu kekayaan akan bertambah kebutuhan, itu pasti.
0: Kalau lek duwene sepeda ontel kan nggak perlu sopir,
2: tapi lek duwene mobil butuh sopir.
0: Nah, sopir butuh digaji.
2: Ketepan supirnya wis duwe bojo,
0: duwe anak.
2: Kalau anak sopir iku lara kene melok nambah no. Tambah anggaran mergo duwe mobil.
0: Tapi coba lek gak duwe mobil.
2: Nah itu kadang-kadang kasih sayang itu Allah dibentuk dalam hal-hal seperti itu. Nah sudah, ketika si guru TPK ini berdoa, ya Allah saya minta gaji 500 ribu per bulan. Terus malaikat yang menggoni doa ini melas. Melas. Gusti, Gusti, Gusti niku. Enten guru TPK khusus istiqomah, mulane nggih tertib niku ndonga nyuwun gaji 100.000 Gusti. Niki dituruti napa mboten? Jaluk pira? Gan 100.000 ha. Mulang Quran jaluk 500.000. Nggih Gusti, isin aku. Gaji ni orang buang Quran, kui orang samu nunggu ikat malaikat. Ya terus, niki diparing rojo kesitian, kesitian. Aku pangeran sing maha loman, maringi wong maca Quran kok mengtakai 500.000 per bulan isin aku. Ya terus budi, iku arep tak weh nusuk mbening akhirat, tak dateno omah. Sing gedene bumi langit sak isine lengkap sak tamane lengkap sak pelayane sing cara nilai ning donya gak enek sing bandingi mergo kala tak dene ning donya malah gak enek gone lha terus budi yo wis cateten tok ae wis cateten tok sok diweno ning akhirat lha terus sak niki terus budi yo ben ngono ae yo ngontang yo ngontang ngono ae mergo iku lek mbok kei dhuwit tenan 500.000 malah pilek. Mereka duit 500.000 kok kaya es. Kesenengan duduk 500.000 per bulan ngelencar malah mulane kelendran. Ya ben ngono ae, ngono malah sehat rohanine, atine gak gampang pilek. Nah niki, jadi kasih sayang Allah itu kadang-kadang begitu diberikan, begitu tidak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak hanya mengatur orang di dunia saja. Kamu di dunia Allah juga Allah, kamu di akhirat Allah juga Allah. Jadi dunia dan akhirat itu satu rangkaian kesatuan kehidupan, sehingga mungkin dunia gak dikai dengan akhirat mesti dikai. Maka seringkali hadis Rasulullah itu mesti digandeng. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Karena apa? Itu sudah merentangkan jatah kehidupan tidak hanya di dunia ini saja. Itu jenengan lek tentunya mungkin digawe sengsara. Untuk mendermemel gak kasil-kasil itu bukan berarti Allah gak welas, tapi justru Allah tidak memberi itu namanya Allah welas. Itu Allah welas karena Allah punya pertimbangan sendiri yang sampai tidak tahu karena saking luasnya kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi seorang muslim, kita sebagai seorang muslim nalikane diperintah dening Allah ngelakoni taklif, ngelakoni perintah-perintah tertentu sing pun ditentokne Allah, subuh salat subuh, zuhur salat zuhur, asar salat asar, maghrib salat maghrib, isya salat isya, satu Ramadan puasa Ramadan sampai 30 hari, satu Syawal zakat fitrah dan seterusnya niku sing sering mboten enten hasil. Ya, betul itu hasil yang bisa kita rasakan sekarang ini. Niku sing sering. Ngomongnya nyuwun sewu, jenengan bar kerugian, mau nggawa dagangan yang pasar, nggawa kangkung sak bongkok. Usah diitung-itung hasilnya mek pira? Mek 1.500 ya. Nunggone sekesuk kok dodol kangkung malah dhuwit 1.500. Nah, padahal aku ya wis sregep lek wis salah. Lah sing kok ana wong salah ta arang kade, maksiate terus. Kabar-kabar iku anger lunga nang hotel mesti golek kemul sing iso ambekan. Wong lunga rono neh jare ning kono duwe simpenan. Ya lek simpenan serdo resmi diakati ngono simpenan caruan. Wis macam-macam. Ngombe ra gelem ngombe teh, ra gelem ngombe banyu bening. Padha beninge tapi putihan. Jare srenorno, dus kelakuane kaya ngono ae uripe penak, montore jejer-jejer, bojone ayu-ayu. Bojo sing ketok ayu sitok tapi sing liyane ayu-ayu gak ketok. Lah sing aku iki Wis temenan aku salat jamaah tertib. Kok dodol kangkung esuk esuk malah bathi 1500.
0: Sosok iri ngoten nggih. Sosok iri kula jenengan niku kadang-kadang sampai nuwun sewu. Sosok budek-budek nang Gusti Allah.
2: Mbok menawi sing tau duwe kaset sing nom-nom niki. Nate enten kaset nyanyiane Iwan Fals. Apa Tuhan tidak mendengar? Duh kok iso anak Tuhan enggak mendengar, Allah Maha pendengar kok.
0: Mergo semacam iri kadang-kadang sing tukang korupsi, leha-leha, guyang-guyu, bebas gak ana masalah. Sing wis karuan wong tani jujur malah keterak omong.
2: Kabeh niku to nggih.
0: Bisa salah apa kaya Gusti Allah itu gak welas.
2: Mboten ngoten.
0: Allah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita tidak diberitahu. Justru dengan memakan hama, maka anak turun petani itu selamat dari akhlak yang tidak baik. Nah, ketika orang yang korupsi, orang yang macam-macam itu dibiarkan enak, itu sebenarnya Allah sedang menunggu kapan sadarnya dia.
2: Ngoten lho, Guys.
0: Sing sitok dipenek ben selamat, sing sitok dijarno ditunggu sadare. Karena kedua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing korupsi ya makhluke Allah, sing ora korupsi makhluke Allah.
2: Mulane mboten perlu iri.
0: Nah, kadang-kadang penten tiang niku sing pun menyelenggarakan apa pekerjaan yang untuk sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Ya sudah berdakwah, sudah berusaha untuk mengembangkan agama, seluruh aktivitas kehidupannya dicurahkan untuk itu. Dia berusaha untuk bagaimana supaya tatanan masyarakat ini berubah yang lebih Islami.
2: Wadah.
0: Dia berharap supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Karpe, ngoten, karpe niku. Nek aku wis ngene, padahal aku ya wis donga, karpe krisis kok jos suwe-suwe. Ndang. Kesusu. Menungsa itu serba kesusu. Dan itu memang oleh Allah sudah dikatakan dalam surat Isra ayat 11, Allah mengatakan wa kanal insanu ajuba. Manusia itu duwe watek sing padha, ora wong apik, ora wong elek. Lek kiai ya kesusu piye amrih santrine ndang pinter. Lek guru ya kesusu piye muridnya ndang pinter. Lek wong nyambut gawe kesusu piye ndang oleh
2: dadi.
0: Wong nandur ya kesusu piye ndang oleh
2: panenan.
0: Nganten aja ya kesusu piye ndang iso
2: mlebu kamar.
0: Lha kesusu apa? Pengajian ya kesusu piye ndang buyar. Pokoknya serba kesusu. Bergajian agak ditompok dia ingin. Karpe sesok tanggal nom neh. Tanggal nom agak ebar dia ingin kok. Jalan tanggal nom neh. Serba kesusu. Karpe itu saya kicir sore panen. Pak ngerti itu karpe. Iya, makanya karpe ngerti itu menungso. Tetapi Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya sendiri. Karena apa? Seluruh titik-titik aktivitas kehidupan ini oleh Allah sudah diatur, sudah diukur. Dan ukuran Allah itu sudah baku. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian tidak.
2: Wong
0: Allah niku ndamel tanduran mawon rena-rena to nggih.
2: Nggih.
0: Enek sing tanduran jagung dicir saiki patang wulan panen. Enek sing model durian ditandur saiki 8 taun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dina kasus panen apa? Ono nandur kecambah. Gawe tauge. Saiki diplungno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram nek pinggir cedhing itu 3 dina wis digo ning pasar dibungkus plastik wis payu. Enek sing model ngono. Enek sing semangka, lho sing ora amut kaya bayi. Gari-gari pas wayah panen regane ambleb.
2: Tapi sajane wis panen.
0: Itu macam-macam.
2: Ngoten.
0: Begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik,
2: perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing. Itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus sobek. Bahkan mungkin sama gak menangi, gak menangi. Mungkin sama nun sewu ngajine saat ini ke. Ngajine saat ini. Hadis kula oleh ngaji direkam, disiarne mungkin saat ini. Tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada. Mungkin tiba saat anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Saat ini saya dibantai uang mawon. Ah kok enak. Wayah krisis-krisis ini ngaji hikam. Oh belum bisa nyelesaikan masalah. Mereka karena ini kesusu. Saya ini ngaji, sesok langsung masyarakat api tertib kabel. Karena lah kata dia. Dan apa ya bisa? Pak Harto lancar, ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur langsung Indonesia tentrem api. Ya ora iso. Oh Allah itu punya kebijakan sendiri, punya sunnah sendiri yang itu sudah disusun. Nah sunnatullah itu ada yang diberitahukan, ada sunnatullah yang tidak diberitahukan. Itu persoalannya. Dan kadang-kadang enten donga ni wis sing mandi, kadang-kadang urung donga mawon wis keturutan. Enten kula niku riyen enggak ada mbah buyut. Niku enggak ada keahlian tukang nambani loro untu. Loro untu. Jadi enten yang loro untu ngoten. Moro dengan mbah buyut kula niku. Buat ditambah ini namun tidak jagongan mawat. Ginten-ginten 5 menit apa 10 menit atau mungkin wangsul. Ini ku medal yang giliran mbah kula pun waras. Pun waras. Jadi itu lagi saya tahu nanti itu. Hai. Tapi enten-enten Gusti Allah ini damel enggak damel kanu ya. Damel sunnah, damel kebiasaan. Enak-enak barang potensi api ya mesti mesti ada pitukone tau ya. Mesti ana pitukane. Sepeda mobil niku lek playune banter, mewah, fasilitas lengkap, no bensine boros. Niku pun gawat, gawat. Upama enten mobil sing bahan bakare ora boros, murah, solar kare 1 liter 16 kilo per jam. 1 liter bisa 16 kilo, nggih. Tapi fasilitas lengkap, anu macam-macam pajeke larang lho, tapi kuwi sami. Niku pun tak ganteng. Nah, niki ngeten Mbah kula niki ternyata napa enten ilmune niki, ilmu tentang nambani untu niki. Enten eleke napa? Lek sing wong nambakno niku wae wong cetil. Ngeten napa meneh ndang tangga dhewe, mara nambakno waras kok mulih ora ngekeki apa-apa blas, rokok saler napa dhuwit 500 ngoten. Niku lek wong niku mulih sing lambah kula. Padahal bakulah gak oleh jaluk. Berkulah jaluk yang mulai luntur. Dan itu tuh kan dia ngelmu ya. Karena Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar, ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu, ternyata kulit pisang itu juga jahat, iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah, kebiasaan-kebiasaan Allah. Apalagi tentang amal kita, amal kita yang kita lakukan itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh, jadi laku saya kau segala program ini, takkan ini sesuatu kudu jadi. Ya jangan. Termasuk doa. Kalau saya berdoa, jangan menuntut Allah kecah sesuatu kau segala. Merkila kalau buatin zaman paringin benjing sampai tiang bang nagel kula mboten iso nyaur. Halah wong Gusti Allah niku malik ngene bro to. Sesuk tukang bangmu sing arep nagih awakmu ora-ora anake lara kan gak sedo nagih. Utawa ya besok pas arep nagih sampean ketok sampean pucet ngono gak sedo ngomong malah njaluk kopi tok mulih. Kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diurui Gusti. Bojone iki kula kedah dipangi dhuwit. Nanu 1,5 juta begini kau ayat cicilan bulanan niki, ni kau buat sampai nganu bujung ditake wah, di sini tahu mah kau lah, kisah diwarai, apa kisah lah begini. Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan ngatur bentuknya, datangnya kapan, cara.

dan informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. 5 4 3 2 1

terjadi di MTS dan juga MA Manbaul Hikam Pultat Tanggulangin Sidoarjo pada 1 September. Berdasarkan data terkini, sebanyak 512 siswa telah mendapatkan penanganan. Dari jumlah itu, 80 siswa masih menjalani rawat inap, 312 siswa telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 120 siswa masih dalam tahapan observasi. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Ketemu lagi bareng Mbah Karso ya. Tidak bosan-bosan ya mendengarkan suaranya Mbah Karso. Pagi ini Mbah Karso membawakan sederetan informasi yang akurat, terupdate ya tentunya, tetap rapat bersama Rasi Media.

0: ya, pagi ini semangat ya, harusnya begitu. Ditemani sama Mbak Karsa, pagi ini kita berbagi informasi dari Kota Magetan dan kota-kota lainnya. Harusnya pagi ini panjenengan sudah sarapan, sudah cakep, sudah cantik ya, sudah mulai aktivitas begitu ya. Informasi cuaca di Magetan masih dingin-dingin empuk. Dan juga untuk saat ini di kawasan Jalan MT Haryono masih terpantau cukup ramai. Karena di pagi ini masih terpantau di Bank Taspen ya. Ini para pensiunan ini masih absensi ya, masih ngantri banyak sekali. Sehingga ada yang duduk di trotoar ya, seharusnya duduknya di depannya banknya, jangan di pinggir trotoar karena berbahaya ya, karena jalanan pagi ini cukup ramai sekali. Jadi untuk sahabat terasi yang melalui jalur jalan MT Haryono harus lebih hati-hati ya. Dan nanti Mbak Karsa juga akan punya informasi terkait MUI Jatim meminta Pemprov terbitkan yaitu pergub tentang aturan penggunaan sound horik. Lah yo kok yo eneng. Oke, kita terima telepon. Heeh, iki wis rasa sabar iki kita e.
1: Yo tim.
0: Loh, malah ra kena diangkat i. Silang ra sida. Oke, selamat pagi untuk yang sudah mampir di WA-nya. Selamat pagi Mbah Karso dar. Selamat pagi, saya Bayu Samudra, tak kira baru gimang. Tiba-tiba Bayu Samudra Wijaya Hadiningrat dari Madiun Kota. Request-nya Caping Gunung gak jenggleng pora. Ya ini kok ya Caping Gunung ya. Selamat bertugas jembah, matur suwun mbah. Aku tak macul disik kalau kaya iso-iso macul lho bay. Halo.
2: Halo mbah, ya basa Allah. Saya tak acungi jempol papat ini mbah. Lah semangat ya jan Mas Allah. Ketoke wis pepek iki Mbah, ya.
0: Pepek apane?
2: Lah ketoke kopine wis ya.
0: Engko aku siaran lemes ya, ini Mbah Karso lemes kaya ora rung sarapane.
2: Kok ngono mau bae pas bukaan mau jarene aja bosen ya ora bosen lah mesti dinteni Mbah Karso lho.
0: Tenane, buktine saiki ora padha telepon kok saiki padhoan.
2: Lah ya aku telepon lho Mbah bendino bae ngono ki lho ra ngetokne lho Mbah iki.
0: Blas ra ketok.
2: Ora ketok soalnya ado Mbah pedir karo Magetan Mbah.
0: Iya,
2: Deloke ning ngene espes ya Mbah. Mbah sehat ya Mbah?
0: Oh ya sehat.
2: Alhamdulillah. Mbah, cuacane terah nggih padha berarti Mbah karo Magetan. Hari ini dingin-dingin empuk. Pokoke rampuke tahu lho ya Mbah.
0: Sebenarnya orang
2: ini si wanita taspen mau wi podo ngantri banyak kan orang ngangat kok mbah.
0: Sebenarnya orang omongan empuk kaya tahu.
2: Masya Allah, omong aku walaupun empuk oh ya tetap nyopel loh mbah, orang siapa loh mbah.
0: Oh ya, wes. Ya,
2: kasu jatah tuh mbah. Eh salamnya kagum jantan mawon mbah, pokoknya kagum dulu rasi kuwabe dimanapun berada. Salam sehat selalu karo kagem Mas. Sepon kuwau Bayu Samudra Ningrat. Hadi Ningrat.
0: Iki Ningrat wong Ningrat iki.
2: La ilaha illallah la ya Mbah.
0: Jenenge Bayu di Ningrat ning tukang macul.
2: Lah ya ora pedaku lho ya Mbah.
0: Ya.
2: Maksude Ningrate Ningratan ngono lho Mbah.
0: Oh iya iya.
2: Ora pedaku wong bompo ya Ningrate Ningratan nang. Nah aku kan ngeratan.
0: Ya oke.
2: Okay. Nah, soalnya aku ngeratan soalnya. Mbah, lagunya saya rekam puter apa ini Mbah oleh request orang Mbah?
0: Aku lah kalem-kalem rung tak puter.
2: Justru mau Mbah yoan. Aku pengennya sih ngebeat sih ngerancak lho Mbah.
0: Ya wis manut pokoknya lah ngebeat ngerancak.
2: Betul sih ya, sih ngerancak. Gue kayak Bunda Yani. Sing anu ki terus opone munine kaya jarane
0: campur sari
2: minap opo ndak kan aku ya beda to Mbah
0: ya
2: mesti wae umur tapi tetap semangat to Mbah aja kalah karo Bunda Seruning to Mbah terus nek ngono aku derek mawon yang aku nih. Pokoknya sempat rancak Mbah ya.
0: Oke.
2: Mbah Karsone sehat selalu, lancar anggen makaryo. Pilih yang terletakkan itu Pak Ngapunten ya Mbah Karsone.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ada Bu Ari yang ada di seputaran Mamadion. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kesempatan pagi kali ini ya. Tentunya yang mau berbagi informasi silakan langsung saja untuk telepon di 0351896137. Halo, halo, pagi. Ya, pagi Mbak Lilis ya, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk pagi ini olahraga jalan setapak ya. Setapak dulu ya, oke. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ebetrasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
7: Rasi Media, siaran dan informasi.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Dan Betul Jeng, apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak Pak?
9: Tentu ada. Toko Bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik.

Ini sudah kita hadirkan beberapa tembang ya, untuk menambahkan semangatnya panjenengan. Pagi ini yang mau ikutan merapat lewat teleponnya juga boleh. Silakan di 0351896137 ya, atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Karena untuk pagi ini sampai terasi, ini Mbak Karso punya informasi terkait Son Horek, bahwasannya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur ini meminta Pemprov Jawa Timur ya, ini menerbitkan peraturan gubernur untuk mengatur penggunaan Son Horek imbas dari meninggalnya 3 warga sepanjang Agustus 2026 ya. Yang diduga dipicu penggunaan pengeras suara. Ketua MUI Jatim Bidang Fatwa Kiai Haji Ma'ruf Qozin ini mengatakan aturan hukum formal diperlukan untuk mencegah jatuhnya korban akibat penggunaan Son Horek dengan volume ekstrim ya. Dampak dari penggunaan Son Horek telah melewati batas karena sampai menimbulkan yang namanya korban jiwa ya toh. Lagi terus nasibe Sonim Mbah Karso iki terus piye lak ora oleh tanggapan cah. Info ne cah. Oke, selamat pagi, mat beraktivitas dan penuh semangat ya Mbah. Ceria Mbah Karso ter ya. Saya request lagunya Gita Cinta. Salamnya buat Mbah Karso semuanya pendengar asli dimanapun berada. Makasih. Terima kasih ya. Nyetel radio jo banter-banter ya cah. Wengko lak kena semprit songko MUI ya. Mergo mengganggu ketertiban lingkungan ya toh. Lah mau nyetel buanter sone huruk ya toh. Jadi bisa menimbulkan korban jiwa ya. Ya, semoga saja ini jalan yang terbaik, tidak ada hal-hal yang mungkin ya merugikan sesama.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: News. Sahabat Terasi Media, sebanyak 49 siswa SMA Negeri 3 Nganjuk dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis pada Rabu kemarin. Judi Hermanto, Kasatgas MBG Kabupaten Nganjuk, membenarkan adanya kejadian itu. Selain itu, Samsudi, juga kepala bagian humas Pemkab Nganjuk, ini juga mengatakan sekitar pukul 9 ini tiba-tiba sahabat terasi dan mulai dikonsumsi siswa. Sekitar pukul 10, para siswa mendapatkan menu MBG berupa nasi goreng yang dibagikan di sekolah. Sekitar pukul 14, ya sahabat terasi, ini sejumlah siswa mulai mengalami keluhan kesehatan secara beruntun. Ada yang mengeluh untuk sakit perut, mual, pusing, hingga muntah-muntah. Kemudian mereka dibawa ke rumah sakit terdekat di wilayah Nganjuk.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rosimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif

Sahabat Terasi Media, pagi ini sudah pukul 6 lebihnya 56 menit ya. Yang belum kebaca WA-nya nanti kita hadirkan habis pukul 7 pagi. Dan untuk yang request Gita Cinta, mohon maaf ya, Gita Cinta nggak bisa kita hadirkan karena belum terprogram pagi ini.